0: selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
1: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
0: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: karena penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Risti, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi yaitu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad.

0: dan ibadah hajinya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
5: Tapi faktanya kan ternyata untuk

0: hal yang komersial udah ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, kan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
2: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teguran, ini tangginya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
3: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
4: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
5: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang art

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suriah Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai, maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
3: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
4: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas. Yeah!
2: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
4: Ya, Julian Quinones.
2: Julian Quinones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
3: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
5: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
3: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
2: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
3: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niar Abdulitilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi.

konferensi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan

prediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah

0: bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: beragam masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap setia dengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, dan kami terus mengudara untuk Anda, dan kami hadir dengan program-program acara kami yang tentunya terus memberikan edukasi untuk Anda. Di kebersamaan siang ini juga kami bersama dengan OJK hadir untuk terus memberikan edukasi untuk pendengar setia program 1 dimanapun Anda, bahkan juga Anda yang sedang bersama dengan kami di YouTube RRI Net kami, secara khusus untuk pemirsa dan juga untuk pendengar di RRI Digital kami. Tapi kita menarik ya, katakan tidak untuk investasi bodong ya. Dan tentunya saya Yuki Kubiari tidak sendiri untuk Anda mengawal dalam dialog interaktif dengan OJK, karena saya bersama dengan narasumber ada kita punya kakak yang luar biasa hadir dengan tong di sini, ada kakak Stella Matita Putih SE MBD CFP selaku manajer Madya OJK. Selamat siang.
2: Selamat siang Kak Ayu dan seluruh pendengar RRI, bahkan juga pemirsa RRI ya, karena pemirsa sudah bisa RRI menyaksikan secara betul digital siaran RRI. Iya. Terima kasih juga untuk kesempatannya kami dari OJK bisa terus berkolaborasi dengan RRI untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Manokwari.
1: Betul sekali, karena akan memberikan banyak edukasi juga betul, lewat program iya, siaran ini iya, untuk pendengar dan masyarakat kita. Nah, topik kita siang ini menarik, katakan tidak untuk investasi bodong ya Kak Stella. Terkadang kalau kita berpikir mengenai investasi itu merupakan salah satu cara untuk bisa membantu kita mengembangkan aset kita, bahkan juga untuk mencapai tujuan keuangan kita di masa betul depan ya. Namun di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi, terkadang muncul berbagai praktik penipuan ya, betul, yang berkedok investasi atau yang sekarang ini yang akan kita bahas dan berikan edukasinya untuk pendengar investasi bodong. Mungkin sebelum lebih jauh kita kupas, kita berikan pencerahan untuk pendengar, untuk pemirsa kita, apa sih investasi bodong? Karena terkadang kan yang masyarakat dengar hanya investasi, investasi, tapi ada iya, yang iya, namanya investasi bodong.
2: Betul, iya betul Kak Ayu. Jadi memang benar seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ayu sendiri, bahwa kalau kita punya uang minimal kayak kita punya 50 ribu saja, kalau ada tawaran untuk bagaimana kita mengelola

0: jualannya supaya bisa menghasilkan 100.000, 200.000 itu sesuatu hal yang sudah lumrah ya bagi seseorang, karena manusia tuh bekerja keras untuk menghasilkan uang, kemudian uang itu dihabiskan juga untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya. Dan memang di tengah kondisi ekonomi yang sekarang, banyak juga akhirnya orang memilih. Ada sedikit kekhawatiran ya ketika kita melihat dolar terus naik, BBM sudah naik malah ya Kayo, akhirnya orang mulai berpikir bagaimana sih uang saya ini bisa saya kembangkan. Nah itu hal yang muncul dari manusia yang membuat dia berpikir untuk mengembangkan entah aset, entah kemudian uang dan apa saja yang dia miliki untuk bisa bertahan hidup atau menghadapi tekanan ekonomi. Nah ketika kebutuhan mengembangkan aset, mengembangkan harta dan kekayaan ini muncul, nah ada berbagai penawaran juga yang muncul. Jadi kalau kita bilang kenapa sih bodong, kenapa sih ilegal gitu, bahwa ada beragam tawaran investasi. Misalnya saya punya uang 100.000, terus kemudian Kayo datang, pinjam dulu deh Kak Ella, pinjam 100.000-nya, nanti besok saya kembalikan 150. Itu kan sebenarnya bentuk pengembangan. Berarti saya berinvestasi, meminjamkan gitu ya. Nah, apakah ini juga bisa dikategorikan investasi? Iya, pastinya. Karena uang saya 100.000 diambil oleh Kayo, besoknya diganti 150. Saya mendapatkan keuntungan 50.000 dari pengembangan 100.000. Itu juga investasi tanpa misalnya kita sadari. Atau misalnya kita membeli sukun, misalnya lagi musim sukun nih di Manokwari, saya punya modal 200.000, saya beli sukun 8 buah, terus kemudian saya jual lagi misalnya dan memperoleh keuntungan dari penjualan itu. Itu juga bentuk saya menginvestasikan 200.000 saya untuk mengembangkan. Nah, apakah ini juga sesuatu yang legal? Cara-cara ini lumrah, cara-cara ini fair gitulah. Tapi kalau kita sudah berbicara soal investasi bodong atau ilegal, berarti masyarakat tuh mesti tahu bahwa yang dimaksudkan adalah investasi yang resmi, yang ada otoritasnya. Jadi misalnya kalaupun otoritasnya itu bukan OJK yang sebagai pemberi izinnya untuk investasi tersebut, atau misalnya investasi itu kalau otoritas jasa keuangan itu semua bersaudara harus tahu bahwa adalah semua aktivitas di sektor jasa keuangan. Jadi kalau sudah sektor jasa keuangan harus punya izin dari OJK. Tapi kalau bentuk investasinya bukan sektor jasa keuangan, minimal punya otoritas yang mengeluarkan perizinannya. Jadi yang dimaksudkan dengan ilegal atau bodong adalah bentuk aktivitas investasi yang tidak ada otoritas yang membawahi atau menaungi cara-cara investasi tersebut. Jadi bisa kita kategorikan itu informal. Seperti yang tadi, saya punya 100.000 diambil oleh Kayoke, besoknya saya dikasih 150, itu juga investasi, tapi itu informal. Apakah itu bodong? Ya belum tentu juga, harus didalami juga ya. Betul, karena itu dasarnya adalah pinjam meminjam uang dan lain sebagainya yang akhirnya dikenakan bunga yang tidak formal, bukan pada lembaga keuangan. Nah, model-model cara-cara ini yang banyak masyarakat mengira bahwa oh ternyata ini bisa nih. Nah, tapi semua tentunya punya manfaat dan juga punya resiko. Nah, ini nih Kayo yang akhirnya kita harus jadi konsumen yang cerdas.
1: Terkadang kan masyarakat belum memahami nih investasi yang legal itu yang bagaimana, tanpa disadari pun kita sudah ada di
0: setiap hari itu hidup kita berorientasi pada soal investasi sih tanpa kita sadari ya. Kayak misalnya kita menyekolahkan anak itu investasi pendidikan kan, itu investasi supaya besok anak kita bisa memperoleh kehidupan yang layak dan akhirnya tidak bergantung ke kita. Itu sebenarnya bentuk investasi sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya secara spesifik yang akan kita bahas ini adalah banyak tawaran yang muncul karena apa Kayo? Kita kan sudah ada di era digital, di mana setiap kebutuhan kita, semua aktivitas kita secara digital, baik di media sosial, dimanapun, itu menjadi algoritma yang kemudian di sana, di dunia maya atau di mana itu, baik secara digital maupun tidak, itu parkirlah pelaku-pelaku kejahatan keuangan. Jadi misalnya saya tiba-tiba bikin status di Facebook, aduh hari yang berat, gitu kan? Atau misalnya saya posting sebuah, ini kan lagi Piala Dunia ya. Betul. Saya misalnya posting jersey gitu, negara apa? Kalau kayu nih negaranya apa nih?
1: Kalau saya Inggris.
0: Oh, Inggris sama kayak anak saya. Kalau saya Belanda ya misalnya, saya posting jersey. Yep. Terus saya tulis captionnya. Aduh, pengen beli jersey ini. Mm-hmm. Nah, itu algoritmanya tuh terbaca algoritmanya. Mm-hmm. Jadi tiba-tiba kalau misalnya kakak posting begitu atau om tante gitu, mm-hmm. tong posting di media sosial, yeah. jangan heran kalau tiba-tiba ada iklan muncul. Mm-hmm. Yuk pinjam, bayar gini. Kok tiba-tiba banyak penawarannya? Yeah. Karena algoritma membaca kita membutuhkan uang. Mm-hmm. Atau tiba-tiba iya, betul. Itu sih sebenarnya digitalisasi mm-hmm. kayak yeah. gitu. Jadi kok tiba-tiba masyarakat di Facebooknya pas buka langsung ada iklan 10.000. Iya, atau misalnya mm-hmm. bahkan ada tawaran yang dapatkan jersey gratis dengan hanya 5.000 rupiah. Angkanya tuh sekarang kecil-kecil kakak. Kalau kita berpikir penipu tuh dulu, wah langsung orang rugi ratusan juta, puluhan. Sekarang tidak. Dia menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya yang algoritmanya tuh terbaca. Jadi itu yang sekarang harus kita ekstra menyampaikan ke masyarakat bahwa kenapa masyarakat tiba-tiba ketipu. Padahal tanpa kita sadari, keluh kesah yang kita tuangkan, kebutuhan-kebutuhan keuangan kita, keinginan kita membeli sesuatu, dan tiba-tiba muncul, kalau kita posting pengen beli jersey ini, entah pas kita buka Facebook, Instagram, TikTok, itu muncul semua iklan jersey. Pasti, betul, coba kak, buktikan saja gitu kan. Nah, nanti modelnya bisa berkembang. Nah, inilah yang menjadi celah di mana masyarakat harus bijak bahwa kita hidup di era digital itu baru yang investasi yang benar-benar yang digitalisasi ya, yang eranya ya. Belum kita ada di remote area. Wilayah Indonesia Timur, apalagi di Papua. Nah ini pelaku kejahatannya tuh dalam wujud bisa sahabat kita, orang terdekat kita, keluarga kita yang dengan iming-iming misalnya saya sudah untung loh kak, ayo ikut saya. Nah gitu, jadi di dunia digital ada algoritma kita kebaca, kemudian di dunia nyata pun banyak gitu. Karena apa? Akses informasi kita terbatas. Kantor OJK baru dibuka di sini tanggal 21 November 2025. Ya. Baru 6 bulan masyarakat belum tahu harus mengadu kemana. Oke. Kemudian banyak juga yang menggunakan nama OJK, Bank Indonesia, kepolisian misalnya, atau Kementerian Perindustrian Perdagangan. Banyak logo daripada lembaga-lembaga investasi yang dipakai untuk mengelabui masyarakat. Nah itu Kayo. Jadi memang kalau kita lihat banyak sekali kebutuhan masyarakat, tapi tidak juga membuat, jadi sebenarnya ketika keinginan berinvestasi itu muncul, nah muncul pula nih banyak pilihan untuk berinvestasi. Yeah. Jadi pilihan investasi itu banyak sekali yang muncul, baik secara digital yang bisa kita temukan misalnya lewat smartphone, kita mencari informasinya di internet dan lain sebagainya. Tapi kemudian di dunia nyata pun banyak ya. Misalnya kalau di wilayah Papua pasti ada orang atau komunitas yang masuk dari rumah ke rumah, menawarkan investasi, menawarkan jasa. Nah ini hal-hal yang akan ditemukan oleh masyarakat yang ada di Manokwari atau di wilayah Papua Barat, ya.
1: Nah, kayaknya lah kemudian nanti muncul juga pertanyaan begini. Terus bagaimana kita mau tahu bahwa memang dia itu adalah benar-benar misalnya perusahaan menawarkan sesuatu itu yang memiliki izin resmi.
0: Betul, iya.
1: Dan kemudian Kayo, menawarkan investasinya untuk kita.
0: Iya, jadi Basudara semua, di OJK itu kami punya tips jadi masyarakat supaya dong mudah untuk tahu bahwa ini investasi ini benar atau tidak, ini legal atau bodong atau ilegal. Jadi di OJK kita kenal dengan yang namanya 2L gitu ya, bukan letih dan

0: ada yang menawarkan Bitcoin, bursa karbon, ini kan yang lagi tren
1: Yang
0: banyak
1: lagi tren,
0: gitu ya.
1: betul.
0: Nah, ini juga harus dicek entitas ini legalitasnya ada atau tidak. Nah, untuk pengecekan legalitas di L yang pertama ini, Basudara juga harus berhati-hati.
1: Betul.
0: Karena ketika mereka menyampaikan surat yang menggunakan logo, sekarang ini kan AI sudah canggih ya,
1: banyak,
0: kecerdasan,
1: banyak modus
0: iya
1: yang
0: betul. Jadi
1: menggunakan AI
0: akhirnya
1: juga.
0: kecerdasan buatan ini membuat masyarakat tuh harus jeli bahwa kalau pakai logo OJK, pakai logo-logo yang lain itu belum tentu dia legal. Jadi cara pengecekannya itu OJK menyediakan kontak WhatsApp, nanti mungkin di akhir kita kasih tahu kontak OJK-nya di kontak 157 yang membuat masyarakat tuh bisa melakukan pengecekan. Jadi cukup mengirimkan nama perusahaannya ke WhatsApp-nya OJK, kontak OJK, lalu kemudian akan dibalas bahwa entitas tersebut diatur dan diawasi oleh OJK. Nah, kalau sudah ada balasan seperti itu, ini memudahkan masyarakat, memitigasi pengecekan legalitasnya. Terus kalau masyarakat bilang, kenapa sih OJK tidak mempublish? Nah, di website OJK itu sudah dipublish semua yang terdaftar di OJK. Cuman kan banyak kan, ribuan
1: iya, ribuan,
0: nih. Iya, betul.
1: Betul.
0: Jadi masyarakat kita himbau untuk L yang pertama itu adalah legalitas, kemudian melakukan pengecekan secara mandiri. Nah, sementara L yang satunya lagi setelah legal itu adalah logis. Ini sebenarnya logis ini yang banyak sekali masyarakat tuh dibutakan. Sudahlah, saya lihat, itu penyiar RRI saja sudah punya motor baru, dapat dari investasi itu. Langsung dia skip itu logisnya. Dia langsung ingin ya, keinginannya tuh langsung muncul, saya juga mau dapat motor, saya juga mau dapat mobil, atau mau dapat uang tunai, atau mau dapat dolar, karena sekarang kan dolar lagi naik-naiknya, jadi beberapa investasi tuh menjanjikan pengembalian dalam bentuk dolar gitu. Jadi akhirnya orang tuh langsung sudah tidak berpikir tentang logisnya lagi.
1: Betul.
0: Orang sudah berpikir soal keuntungan. Yang penting saya untung. Nah, kenapa disebut logis? Logis ini adalah cara masyarakat untuk membandingkan. Membandingkan keuntungan di lembaga keuangan yang legal atau produk keuangan legal dengan yang ditawarkan. Ya, kami tidak bisa menyimpulkan yang ditawarkan itu ilegal. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya, Basudara punya 50 juta. Ketika 50 juta itu di deposito di bank gitu, ada produk deposito yang kemudian digunakan. Nah, dalam 1 tahun bunganya itu mungkin cuma 4-5%. Nah, 4-5% dari 5 juta itu mungkin baru sekitar 200-an atau sekitar berapa lah gitu, di matematika lah gitu, Basudara tinggal hitung. 50 juta kemudian dapatnya cuma, kalau 10% kan 5 juta, tapi kalau 5%, 4% ya mungkin sekitar 1-2 juta gitu didapat. Itu pengembangannya di lembaga keuangan yang legal itu butuh waktu 1 tahun. Nah, bandingkan dengan yang ditawarkan kepada Basudara. Kalau ditawarkan ngasih 50 juta investasi, 3 bulan jadinya 60 juta. Nah, itu logisnya yang kita pertimbangkan.
1: Nah, untuk
0: gitu.
1: Range waktunya
0: betul
1: antara
0: sekali.
1: 3 bulan dengan 1 tahun. Gitu ya.
0: Tapi nanti kalau misalnya dibilang, oh iya itu kan deposito. Tapi kalau misalnya produk yang lain, misalnya saham, mainnya sudah itu, memang biasa kita kenal juga high risk, high return. Semakin tinggi keuntungan yang ingin kita peroleh, maka semakin tinggi juga risiko yang melekat ke kita. Jadi kalau misalnya ada orang dengan tingkat, jadi ciri-ciri orang berinvestasi itu ada beberapa. Nah, misalnya orang yang punya kemampuan mengelola risiko yang rendah, dia biasanya saya deposito saja deh, supaya 1 tahun walaupun sedikit-sedikit-sedikit itu bisa jadi keuntungan. Ada orang yang dia memang tipikal orangnya secara psikologi bisa bermain di risiko tinggi. Misalnya, saya mau main saham saja deh, tapi saham juga nilai keuntungan atau returnnya itu juga ada batasannya. Jadi kalau misalnya Basudara ditawarkan dengan return yang melebihi saham, misalnya ketika diinvestasikan 1 tahun di saham itu langsung untungnya tinggi, lalu kemudian dijanjikan seperti itu, bandingkan dengan saham dan return yang bisa Basudara lihat secara digital, kan itu bisa dicek. Jadi memang selalu logisnya itu akan kita peroleh ketika kita membandingkan entitas yang menawarkan keuntungan investasi itu dengan yang legal. Di situ akan kelihatan, betul. Oh iya ya, kok bisa 50 juta jadi 100 juta dalam waktu 1 bulan. Sementara ketika di deposito saja cuman jadi 52 juta, 53 juta dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, nanti kalau

0: gitu juga. Lah kalau beli saham 50 juta, pengembangannya mungkin 3 bulannya bisa dapat ya. Misalnya betul, 3 bulan ya, bisa dapat 51 juta atau 52 juta tergantung sahamnya. Tapi betul, risiko lain yang melekat adalah ketika nilai sahamnya turun misalnya. Nah itu juga akhirnya menanggung risiko kerugian kan. Betul, ternyata ya, keuntungan yang diharapkan tidak seperti itu. Nah strateginya bagaimana lagi? Jadi dari yang legal ini dibandingkan dengan yang ditawarkan, itu memudahkan. Ya. Kalau misalnya kita tidak membandingkan, cuma melihat langsung ke keuntungan, boleh jadi gitu ya, boleh jadi kita untung. Tapi ketika kita untung, hasrat investasi kita tuh naik gitu ya. Tidak ada orang yang misalnya investasi mau coba-coba. Jadi ketika kita untung itu, ya namanya manusia punya keinginan yang tidak tak terbatas secara ilmu ekonomi. Ya. Jadi keinginannya kalau saya punya sepeda, harapannya punya motor, punya mobil, betul. Tapi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia itu sifatnya terbatas. Betul. Jadi karena kita punya keinginan yang tidak tak terbatas, akhirnya kita sudah tidak lagi membandingkan. Ini yang kemudian membuat banyak masyarakat akhirnya terjerumus ke dalam investasi-investasi yang ilegal. Karena janji-janji keuntungan yang tinggi. Nah, kalau kita biasa diskusi kecil, kita suka merenungkan ya Kak Ayo, bahwa kenapa sih orang itu bisa jatuh ke investasi yang ilegal. Yang pertama mungkin tidak tahu informasi atau literasi keuangannya rendah. Yang kedua mungkin sudah tahu tapi pengen coba-coba aja gitu karena returnnya tinggi gitu. Nah kalau sudah tahu risiko tapi coba-coba, ya mungkin bisa disimpulkan orang ini mungkin tamak ya. Betul, gitu kan. Karena akhirnya kesimpulannya tamak banget orang ini gitu kan. Sudah tahu nanti bakal rugi. Nah,
1: tapi mau coba.
0: Betul gitu. Dan ini juga yang harus diketahui oleh bahas saudara semua atau masyarakat di Manokwari. Betul. Bahwa orang jatuh ke dalam investasi ilegal tuh bukan orang yang latar belakang pendidikannya rendah. Misalnya oh kasihan, itu dia karena cuman lulus kurang SD tahu. Ya ampun, hari ini bahkan sampai sudah sekolah S3 pun ada teman saya yang kena gitu. Padahal sudah dokter gitu ya, sudah dokter tapi kena investasi ilegal. Kenapa? Saya tanya kenapa. Ya soalnya saya punya kebutuhan. Saya lihat. Dan itu juga orang yang matematikanya bagus gitu. Jadi dia sudah berhitung, ya saya hitungnya inilah cocok lah untuk saya. Akhirnya saya ambil. Nah ini juga baru saya tahu minggu lalu gitu kan. Pas ketemu dia cerita. Jadi habislah dia.
1: Ada kasus yang ditemukan.
0: Iya,
1: ini.
0: Dia tuh punya orang tua tuh jual warisan. Ini jadi contoh jual warisan. Dia dapatnya 500 juta. Langsung diinvest ke situ. Jadi nilai tunainya sudah naik. Sudah naik ke 600 juta, dia tambah lagi 400 juta. Jadi total dia punya 900 sama 100 yang dia dapat dari nilai investasi 500. Total 1M. Pas dia tambahkan 400, brup, langsung selesai, langsung hilang. Iya. Jadi investasi ilegal tuh biasanya gitu. Karena dia tahu, sama kayak kita main judi online. Betul. Gitu kan. Ketika kita menang, wah semakin semangat lah gitu kita menang. Sekali pas kita jatuh, itu semua yang kita menang pun semua habis.
1: Betul.
0: Nah, jadi memang paling penting kita mengingat selalu legalitas dan juga logisnya. Biasa logis itu yang akan menjadi kunci. Kalau misalnya kita sudah tahu, oh ini ilegal, tapi karena kita lihat, ah yang sana saja bisa, saya coba-coba. Nah kalau mau coba-coba ini, inilah yang nanti dia membawa potensi kerugian finansialnya lebih tinggi.
1: Biasanya kan masyarakat kita begitu. Ketika betul, teman saya mungkin mencoba kemudian ya, saya juga pasti ingin. Tanpa kita mengetahui bahwa itu apakah itu legal atau itu ilegal.
0: Betul.
1: Ya.
0: Yang menawarkan juga cerdas sebenarnya, bukan orang biasa Kayo. Betul. Jadi orang-orang yang menawarkan produk investasi ilegal ini, dia juga mengikuti tren. Jadi mereka sudah biasa lihat kalau kalau sampai mereka bisa mengupayakan tokoh masyarakat, tokoh agama, apalagi pejabat publik yang bisa masuk dan bergabung di investasi mereka, itu akan dipakai untuk testimoni. Nah terus kalau kita misalnya lihat bupati misalnya, masa sih bupati saja bisa ikut, bisa menang. Betul. Masa kita tidak? Nah ini akan membakar semangat orang lain untuk ayo berlomba-lomba. Padahal investasi itu biasanya menggunakan Ponzi scam ya, skema piramida. Jadi kalau misalnya masyarakat Manokwari, kita lihat kok orang yang di atas ini dapat mobil, dapat motor. Nah keuntungannya itu dari member baru yang bergabung. Jadi waktu member baru itu naik, piramidanya naik. pendapatan ya, orang yang di atas itu dari bawah naik, semua naik ke atas. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang ini ketika tidak menarik member lagi, atau member get member, atau member menarik member baru, apakah ada passive income? Pasti tidak ada. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang tawarin ke kakak investasi, tanyakan dulu nomor satu, kalau saya masuk, saya tidak narik member, ada tidak pendapatan saya naik atau tidak?
1: Ya,
0: ya kalau misalnya dia bilang, oh di kami ada passive income. Nah, lihat dulu skemanya kayak apa, dan ya, kemudian legalitasnya gitu kan. Tapi kalau dia bilang, gak bisa kak, kakak harus minimal dua, baru kakak berhenti, berarti dua itu menjadi penyokong penyokong keuntungan saya gitu kan. Nanti kan dari dua itu harus jadi enam lagi kan. Karena yang satunya kalau mau seperti kakak, dia harus narik dua harus lagi, narik dua. Walaupun mereka, ya walaupun sebenarnya mereka tuh mulai memakai, kalau dulu kan polanya begini kak, kamu masuk, kamu tarik dua orang, semakin banyak kamu tarik, semakin cepat kamu naik. Kalau sekarang mereka juga sudah ini, masyarakat nanti bilang ini Ponzi scam, skema piramida. Jadi kita bilang aja, cukup kamu narik dua. Tapi kan dua yang bergabung itu pengen sukses kayak kakak kan?
1: Iya,
0: akhirnya dia juga tanpa disuruh dia narik dua, walaupun duanya dia berhenti. Nah inilah yang akhirnya tidak akan pernah habis kalau misalnya member get member. Keuntungan orang-orang di atas itu berasal dari bawah. Jadi kalau misalnya yang di atasnya sudah kelihatan wow, nah pertanyaannya kalau kita mau mengejar lagi sampai di atas itu banyak. Ya, jadi modus investasinya ini beragam sekali. Jadi masyarakat memang harus benar-benar jeli melihat pola dan skema-skema investasi yang ditawarkan.
1: Apalagi dengan kecanggihan teknologi ya mungkin.
0: Iya, iya.
1: Dan paling banyak juga korbannya itu para ibu-ibu.
0: Iya.
1: Itu paling banyak terjadi dengan adanya tawaran semacam gift-gift itu juga kan, itu terkadang ada juga yang masuk dalam modus-modus penipuan.
0: Iya, betul kak. Jadi kita tuh kan karena perempuan sebagai menteri keuangan dalam keluarga, kita yang paling tahu kalau sudah mulai lihat ini kayaknya sudah mulai harus ikan dikasih kurang. Nah, kita kan selalu tanpa diminta pun punya rasa untuk gimana ya kita bisa mengembangkan uang gitu. Kadang kita belajar cari tahu, tapi kalau sudah kumpul dengar teman kita yang pertama sukses atau ini loh karena dia mengembangkan modus investasi ini, akhirnya kita juga jadi, oh saya coba deh, saya coba. Nah kalau dulu itu percobaan-percobaan itu tuh selalu masyarakat jadi kayak berpikir sejenak karena besar gitu biayanya. Tapi sekarang tuh pelaku kejahatan itu tahu kalau berbiaya, misalnya gini, dia tahu masyarakat Manokwari ini mayoritas penduduknya tuh pendapatannya rata-rata berapa, karena mereka tuh riset kak. Jadi masyarakat tuh jangan ketipu. Pelaku kejahatan itu, dia itu selalu, kalau saya secara pribadi bilang bahwa pelaku kejahatan itu berinovasi. Dia tuh bukan orang biasa, dia sekolah, bahkan ada yang sekolah di luar negeri. Kemudian dia melakukan riset, oh masyarakat Manokwari ini kalau kita penawaran investasinya tuh harus lebih banyak tuh yang apa ya, yang secara visual itu bisa tergambar gitu. Dia tahu latar belakang pendidikan, mayoritas penduduk, rata-rata pendapatan penduduk di Manokwari misalnya. Jadi kalau data yang kita punya kan dari OJK itu kak, investasi ilegal paling tinggi di Papua Barat itu salah satunya adalah penawaran investasi tambang di pertambangan. Masyarakat lihat potensi tambang di Papua. Kemudian akhirnya masyarakat bisa membayangkan ya, iya ya, tambang. Belum lagi dia bilang, lihat saja BBM akan terus naik, ke depan akan seperti ini, ayo investasi. Dan itu tidak mahal. Dia langsung pikir, ya sudah mainnya 100 ribu, 250 ribu. Iya,
1: dulu.
0: Betul kakak. Jadi bayangkan kalau kakak join, paketnya cuma 100, 250, misalnya 500. Gitu kan? Terus misalnya saya pikir, 250 ribu nih, ya sudahlah kalau saya gajian, ini saya punya uang kayak duduk minum kopi di rumah kopi. Ya bulan ini saya tidak minum kopi dulu. Saya ikut 250 ribu. Terus misalnya kakak Yo bilang, 500 ribu nih, saya kalau satu bulan tuh saya ada dapat proyek MC di luar RRI ini, saya pung harga MC ini sudah, karena saya MC sudah biasa, saya investasi sudah di sini 500. Jadi masyarakat berpikir bahwa biasa.
1: Biasa.
0: Ya kalaupun hilang biasa. Padahal kan tanpa kita sadari kalau kita tidak melapor, tidak melakukan pencegahan, 250 kali 1000 orang berapa nilainya? Orang yang dia ketipu kan dalam satu hari itu bisa ada sekitar 2,5 M gitu masyarakat yang kena. Itu dari total jumlah jiwa rata-rata 500 ribu. Tapi kalau satu hari itu ada 200 orang saja yang diperdaya, dia sudah dapat berapa keuntungannya?
1: Betul.
0: Nah, jadi kadang masyarakat berpikir, apalagi kita orang timur, budaya kita, ih, mau pergi 100 ribu, 200 ribu nih, kok mau lapor di OJK buat apa? Gitu kan? Kasih biar sudah, kasih biar sudah, ikhlaskan sudah, nanti Tuhan ganti kan? Kita selalu gitu.
1: Itu bahasa-bahasa
0: itu tidak menyelesaikan jaringan investasi ilegal ini di masyarakat. Itu jadi. Kalau sekarang karena dia melakukan riset Kak, jadi dia akan lebih murah biaya investasinya karena kali-kali banyak. Atau misalnya dia jual obat-obat khusus, produk-produk khusus, ya. Padahal kan di Kementerian Perindustrian Perdagangan atau di Dinas Perindustrian Perdagangan di level provinsi atau kabupaten itu harusnya direct selling. Jadi dia harus penjualan langsung. Yep. Tapi kan ada produk yang tidak penjualan langsung, diiming-iming bisa jalan-jalan, bisa liburan, bisa investasi, terus ada nilai yang kayak nilai produknya tidak masuk akal dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya merupakan ciri-ciri atau modus-modus yang harus kita gali lagi. Tidak semua penawaran produk itu mengandung investasi ilegal, tapi alangkah baiknya masyarakat melihat kalau itu dia produk kesehatan, bandingkan lagi kayak tadi ya, legalitas sama logisnya. Kalau misalnya obat parasetamol di toko harganya segini, tiba-tiba ada produk di dalamnya ada 30 kapsul tapi harganya misal 5 juta, 10 juta, nah apakah secara medis ini benar atau tidak? Jadi bandingkan juga dengan obat-obat yang lain gitu kan. Nah, kemudian lihat lagi kalau produk kecantikan, bedak misalnya yang paling mahal brand tertentu di mall gitu harganya sekian, tapi ini kok sampai 10 juta, 20 juta. Nah, ini logis atau tidak? Betul, dicek lagi legalitasnya, apakah dia direct selling atau dia ada member get member lagi dan lain sebagainya. Jadi investasi ilegal itu banyak modusnya, Kayo. Banyak ciri-cirinya. Jadi balik lagi memang kita harus selalu waspada.
1: Betul. Jadi kewaspadaan itu dari kita.
0: Betul.
1: Jadi hanya pikir dua hal, logis dan
0: legal.
1: Dan logis.
0: Untuk semua hal itu sehingga penting, betul. Itu dibandingkan. Okay. Iya.
1: Nah, terus terkait tadi Kak Ella bilang ketika masyarakat atau mungkin sudah tertipu dengan adanya investasi bodong, kemudian masyarakat bilang, wah ini saya merasa dirugikan, saya merasa sudah ditipu.
0: Betul.
1: Ini, nah saya mau melapor ke mana, mungkin selain ke OJK, nah, saya mau melapor ke mana, terkadang kan masyarakat akhirnya bingung sendiri setelah mengalami kerugian. Nah ini mungkin dari OJK selama ada di wilayah Papua Barat, bahkan juga di Papua Barat Daya, untuk dua wilayah memainkan peran untuk memberikan pemahaman ke masyarakat kita bahwa ini sudah, masyarakat kita ini sudah ditipu dengan investasi bodong.
0: Iya, jadi Kayo, jadi itu yang tadi saya bilang nyambung lagi dengan penjelasan tadi. Kadang masyarakat tuh, saya tuh cuma rugi 100 ribu, jadi saya tidak mau melapor gitu. Padahal kami selalu mengajak masyarakat bahwa jangankan 100 ribu, 5 ribu rupiah pun kami sangat membutuhkan laporan itu. Kenapa? Karena laporan masyarakat itu membantu penindakan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Jadi kalau misalnya dulu kan paling masyarakat akan merasa, aduh saya lapor lagi ke polisi gitu kan, aduh nanti begini begitu lagi lamanya. Padahal sekarang tidak. Sekarang sarana pelaporan sudah sangat mudah, masyarakat bisa mengakses secara digital, bahkan bisa datang langsung ke kantor OJK. Jadi kenapa masyarakat perlu melapor? Yang pertama, kita perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa setelah Undang-Undang OJK dari Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 itu diundangkan tentang bagaimana otoritas jasa keuangan hadir. Dulu kita mengenal yang namanya Satgas, Satuan Tugas Waspada Investasi. Jadi namanya Satgas WI. Nah, waktu itu pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ini masih pada tataran koordinasi, kemudian OJK bersama dengan kepolisian dan beberapa kementerian lembaga membentuk satuan tugas. Nah, Sekarang nih Kak Yo, yang paling luar biasanya lagi, setelah undang-undang OJK itu disempurnakan atau mengalami revisi, lalu kemudian lahirnya undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, penindakan terhadap aktivitas keuangan ilegal itu langsung menjadi amanah undang-undang, karena ada di pasal, saya lupa angkanya, sekitar pasal 225 kalau tidak salah, itu kewenangan otoritas jasa keuangan untuk membentuk satuan tugas penanganan aktivitas keuangan ilegal. Jadi sudah disebut aktivitas keuangan ilegal. Nah, keuangan ilegal ini bisa investasi ilegal, pinjaman online ilegal, kemudian aktivitas sektor jasa keuangan yang tidak berizin ya, semuanya yang tidak berizin, termasuk misalnya koperasi tidak berizin, bank tidak berizin, gade-gade swasta nih yang paling banyak kan, masyarakat menggadaikan barang misalnya di tetangga, di teman, itu semua masuk aktivitas keuangan ilegal. Nah, dan kalau itu amanah undang-undang, langsung tuh bisa dipidanakan kan gitu, karena amanat undang-undang. Nah, di Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan kepolisian sudah membentuk yang namanya Satgas Pasti, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi di level provinsi ada. Ketika masyarakat misalnya sudah menjadi korban investasi ilegal, itu bisa dilaporkan ke OJK. Misalnya datang langsung ke kantor OJK di daerah Wosi atau Sowi ya, daerah Sowi. Sowi. Jadi di samping Hadimart ada kantor OJK di situ, masyarakat bisa walk in atau datang langsung ke kantor OJK untuk melapor. Nah, atau misalnya menggunakan sarana aplikasi portal perlindungan konsumen OJK, paling mudah kontak 157. Nah, kalau WhatsApp-nya tinggal 081-157-nya 3 kali. Nah, bisa langsung melaporkan lewat WA. Bisa telepon di kontak 157. Ketika masyarakat melaporkan, nanti oleh tim satuan tugas aktivitas keuangan ilegal ini dikaji. Karena pertanyaannya gini, banyak masyarakat bilang, eh berarti OJK tuh masih banyak investasi ilegal, OJK berarti tidak bisa menyelesaikan aktivitas keuangan ilegal. Ya, jawabannya adalah karena pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ini butuh beberapa otoritas, tidak bisa OJK sendiri, Kak. Misalnya, investasi yang ditawarkan itu mereka menawarkan investasi di koperasi. Nah, OJK sendiri tidak punya kewenangan untuk mengawasi koperasi. Yang punya kewenangan mengawasi koperasi itu adalah Kementerian Koperasi, sehingga OJK dan Kementerian Koperasi bersama dengan tim yang lain harus memberantasnya. Kemudian kalau misalnya dia penjualan produk, misalnya produk kesehatan kah, produk yang lain gitu, kecantikan, atau misalnya penjualan investasi-investasi lain. Nah, ini kan juga harus berhubungan dengan Kementerian Perindustrian Perdagangan atau Dinas Perindustrian Perdagangan di level provinsi untuk melakukan investigasi terkait dengan legalitas daripada syarat-syarat perusahaan ini. Jadi memang proses menindak aktivitas keuangan ilegal itu harus dilakukan secara bersama-sama, karena ketika misalnya OJK melihat bahwa oh, koperasi ini tidak diatur dan diawasi OJK, OJK melakukan deklarasi bahwa aktivitas keuangan ilegal yang mengatasnamakan koperasi ini tidak diatur dan diawasi OJK. Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi di level Provinsi Papua Barat misalnya, atau di Koperasi di Kabupaten Manokwari, akan melakukan pengecekan. Koperasi A namanya ini, misalnya Koperasi Anton gitu, apakah dia nih terdaftar tidak di Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari? Ketika dia tidak terdaftar, ini dideklarasikan, ini ilegal. Masyarakat dihimbau untuk tidak berinvestasi pada penawaran investasi Koperasi Anton. Setelah itu, Polda yang di dalamnya ada Krimsus akan melakukan tindakan untuk penanganan pidananya, bahwa ini sudah penipuan. Ini jadi betapa beruntungnya ketika masyarakat melapor, kemudian Satgas Pasti menindak, kemudian ini terpublikasi, itu kita sudah bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Jadi saya selalu bilang ke masyarakat, jangan sungkan, jangan sungkan untuk melapor. Karena apa? Karena ketika kita melapor, kita membantu menyelamatkan orang lain di belakang kita. Nah, saya punya pengalaman Kayo, ketika ada salah satu investasi di Satker saya sebelumnya, itu sama. Bahkan dia tuh cuman yang bahkan ada yang 25 ribu untuk menjadi anggotanya. Nah, jadi untuk jadi anggota tuh dia cuma diminta membeli formulir harganya 25.000, kemudian dia dijanjikan ada akan ada investasi dari Bank Dunia untuk membantu masyarakat masyarakat berpendapatan rendah yep. gitu, jadi masyarakat prasejahtera, nanti dia dikasih modal 2.500.000, dia cuma disuruh kasih 25.000, tapi 25.000 ini per satu orang dalam satu keluarga. Jadi yep. kalau saya punya, saya suami dan 3 anak, berarti 25.000 kali dengan 5. Nah setelah 25.000 dikalikan 5, kan masing-masing orang akan mendapatkan 25 juta, janjinya yep. Orang akan berpikir 25.000, bapak-bapak tuh stop rokok sudah, kasih 25.000 dengan ikhlas, karena dia pikir satu hari sudah rokok saja harganya sudah lebih dari 25.000 satu bungkus, iya, kan betul. Kakak uh-huh. Jadi akhirnya model-model yang dipakai itu betul. Menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Jadi kalau masyarakat misalnya, ih saya cuma punya 25.000 saja yang dong ambil, kenapa mesti sapi lapor lagi, tidak usah uh-huh. sudah betul. Nah kita sebenarnya lagi

0: Ya. Jadi mari masyarakat tong sama-sama katakan tidak untuk investasi ilegal ini, lalu tong mulai memutus mata rantainya dengan cara melaporkan, speak up, harus sampaikan gitu ya. Entah cara sampaikan tuh adalah kita publikasikan. Kadang kalau kita publikasikan juga masyarakat harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kita juga dipidana kan, kenal undang-undang ITE. Iya. Betul. Jadi lebih baik kita melaporkan ke sarana yang resmi. Betul. Jadi laporkan ke OJK, laporkan ke kepolisian, laporkan ke dinas koperasi, atau laporkan ke Dinas Perindustrian Perdagangan, atau anggota-anggota yang menjadi bagian dari Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal.
1: Yang penting adalah masyarakat jangan takut untuk melapor ya.
0: Karena pelapornya juga dilindungi sebenarnya, data dirinya dilindungi. Betul. Jadi kalau ya ini yang paling penting, karena masyarakat mau lapor nanti pas ini ketahuan ini laporan masyarakat ini, padahal tidak. Semua informasinya itu data perlindungan data pribadi itu terkait dengan laporan pengaduan itu selalu dijaga dan dirahasiakan oleh OJK, tidak pernah dipublish. Iya, betul Kayo.
1: Iya, Kayak Stella, banyak edukasi yang sudah kita share untuk pendengar, bahkan juga untuk pemirsa kita yang mungkin sedang bersama dengan kita di dialog siang ini. Tapi yang pastinya kita juga terus memberikan pemahaman literasi keuangan untuk pendengar dan masyarakat, sehingga masyarakat lebih bijak untuk memilih antara investasi bodong, investasi yang legal, dan juga investasi yang ilegal ya. Jadi yang terpenting adalah ingat
0: 2L, betul, ya. Legal dan legal juga dan logis. Betul
1: Kak. Ini menjadi pesan penting untuk semua kita. Ya, harapan OJK untuk masyarakat agar terhindar dari investasi bodong.
0: Iya Kayo, jadi memang dari Otoritas Jasa Keuangan kami terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di wilayah Papua Barat, khususnya misalnya di Manokwari dan seluruh kabupaten lainnya yang ada di Papua Barat, karena kita punya tantangan geografis. Geografis, jadi kalau misalnya kita ingin menghimbau kepada masyarakat, masyarakat harus terus berwaspada. Dan kalau misalnya masyarakat ingin berkolaborasi dengan OJK seperti RRI yang berkolaborasi, kami hadir memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat memandang ini adalah hal penting, boleh bisa juga melayangkan surat kepada kami. Kami akan datang untuk berkolaborasi sepanjang anggaran misalnya tersedia untuk kami melakukan perjalanan misalnya ke Bentuni, ke kabupaten-kabupaten yang lain, ke Pegunungan Arfak dan lain-lain. Tapi juga dengan era digital ini kami juga bisa misalnya lewat Zoom begitu, untuk bagaimana meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Jadi harapan kami bersama dengan masyarakat kita bisa bekerja sama. Kalau masyarakat membutuhkan informasi, kita bedah lagi modus-modusnya seperti apa dan bagaimana langkah strateginya. OJK selantiasa membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berkolaborasi, baik komunitas, kemudian dari sisi lembaga dan lain sebagainya, untuk bersama-sama kita tingkatkan literasi keuangan masyarakat. Jadi tetap waspada, dan jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, kami menyediakan kanal akses layanan untuk masyarakat melapor lewat kontak 157.
1: Jadi ingat kontaknya
0: 157, cuman 3 angka saja Kayo.
1: Baik, terima kasih Kakak untuk edukasi yang sudah dibagikan untuk semua kita pendengar, dan yang pastinya kita berharap bahwa kita akan selalu ada untuk masyarakat, untuk terus memberikan pemahaman literasi keuangan untuk masyarakat kita, dan juga lebih khusus kepada pendengar dan pemirsa kita. Sekali lagi terima kasih waktunya
0: sama-sama Kayo,
1: sudah hadir bersama dengan kami dari OJK. Kita berharap bahwa dengan kerjasama ini akan terus menjadi ruang bagi pendengar.
0: Betul, dan pasti topik-topik berikutnya
1: dan
0: juga akan sangat menarik ya.
1: Jadi yang pastinya nanti masyarakat tetap ikuti ya kebersamaan kami dengan OJK di setiap program siaran kami. Sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih Kayu, sama-sama.
1: Sangat berharga untuk semua kita pendengar dan juga pemirsa. Saya Yuki Kubiari, kami akhiri dialog interaktif untuk edisi hari ini.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan

Ya, pendengar dimanapun Anda, kami informasikan untuk Anda di setiap program siaran kami dan secara khusus untuk perhelatan Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026. Pas dari kebersamaan siang ini juga nanti kita akan menyatu kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan langsung pertandingan laga berikutnya antara Korea Selatan versus Republik Ceko yang akan berlangsung dari Stadion Guadalajara, dan sebentar lagi atau saat lagi nanti kita akan kembali menyatu dengan Pro 3 Jakarta.

0: depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, sungguh saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya sudah ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak kurang terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
1: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Oke.
2: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
0: Sementara itu Henry Song Yumin tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
0: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya. Tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Bell, umpan pendek kepada Han Bell, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. Coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, inilah apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
2: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Hyun Min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya, bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2, sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi, tidak bisa melewati Han Myung tadi, lempar ke dalam. Kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini, Krejcik, masih terus coba membangun serangan build up kali ini, coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
0: Iya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Iya,
0: cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat ya, lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krejcik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hyun Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti, memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan, Hyun Min lagi, Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung, umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
0: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jung Woo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada handball, masih handball, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jung Woo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In sementara ada 1-2 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Kai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkat ke dalam. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
0: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Tendangan dari Yaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarios di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada In Beom. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang kata ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bu Erik.
0: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil. Masih ancang-ancang dengan tangan kaki kiri melengkung kali ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
2: Kang Kim bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16 final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass ini saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
0: Ya baik, bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Lek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan Song Hyun Min, usaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
1: Ya, mau masukin menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwis dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
2: Ya kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
2: Karena lepas memang dari itu, kalau kita lihat memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah. Karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
0: Iya. Nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis

0: kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Provod terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
1: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
0: Suhu, betul, di atas ya.
1: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok

0: serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui ya, dua tendangan sudut tadi
1: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Cech ya, ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang.

0: satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah
1: sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Akan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, yeah. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasy Kan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia, harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleni tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
2: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan jadi rapet banget, istilahnya gitu kan, jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke Han Beum.

0: nih. Coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko, kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
1: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar, ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Franax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Franax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Sulk tadi, Pavel Sulk.
0: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya, jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita bisa di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga

0: Tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jopri.
1: Ya, sangat-sangat disiplin ya. Kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya. Son justru memang turun agak ke tengah tadi, mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
0: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Iya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Profot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
0: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
1: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
0: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min, tengah ke kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Quarios yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min, langsung out. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan

0: dari gawang Ceko, sang kapten Song Hyun Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada tiga, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Song Hyun Min, namun tiga-tiganya tidak ada yang
1: on target ya.
0: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Song Hyun Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan, dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Song Hyun Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son, tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny. Maksud kami show check tadi kepada Pavel Sulk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Bu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas. Kali ini diambil alih dari sebelah kiri, umpan ke

0: penalti melamun, tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki. Korea coba lagi membangun dari Han Buam ke tengah lagi pada nomor 6 In Buam. Oh, salah pengertian tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Seok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi In Buam, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Han Buam masih bermain 1-1. Dorong ke depan kali ini, lolos dari kotak penalti dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah In Buam lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, In Buam tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas

0: gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hamburg. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Chun Hong Min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh

0: taktis, tidak begitu kerja keras ya, ya, di, ya, ya di babak yang pertama ini.
1: Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin itu sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat, Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama, Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itulah, di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat, yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Iya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan sudah menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
0: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala

0: dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang ngecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga, jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemain yang pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi saat tren yang terjadi di belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
1: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
0: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senpi yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Jumat pendengar Pro 1. Ini hari yang ditunggu-tunggu oleh semua pekerja di lintas sektor ya. Karena mungkin ini adalah teman-teman yang di kantor nih hari terakhir bekerja gitu ya. Jadi sudah mau menuju weekend. Semoga semuanya baik-baik saja hari ini. Dan untuk Anda yang dapat jadwal WFH, ini bisa dimanfaatkan dengan baik juga gitu ya pendengar Pro 1. Di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, Jakarta siang ini akan ditemani oleh Ruli Utahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau mungkin kasih informasi seputar lalu lintas atau mungkin cuaca atau mungkin ada peristiwa yang menarik di sekitar Anda, boleh bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Kalau saya tadi dari Brigjen Katamso, Jati Baru, Tanah Abang, Budi Kemuliaan, Medan Merdeka Barat, alhamdulillah puji Tuhan jalannya lancar banget. Walaupun sudah ada jadwal aksi penyampaian pendapat ya di Bundaran Hotel Indonesia, tadi saya udah takut tuh akan ada kemacetan mau berangkat kantor ya, ternyata

0: Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10 Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbong masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae-in kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, itu jenderal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke 53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata Bu Jupri, tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
1: Ya, dan kita lihat memang lagi-lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari awal babak ini, mencetak jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Kelangsungan kita lihat di babak pertama

0: karena jadi tim yang lebih banyak mengerasi peluang.
1: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi, Son Heung-min mampu direbut kembali. Son Heung-min menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi, masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi. Pan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim In Jae kini menguasai bola kepada Jae Sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan. Masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee, sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada Inbo, depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan. Son Heung-min telah menerima umpan dari Jae Sung tadi, namun mampu dipotis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Popar tadi. Song Heung-min dipotis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Popar. Song Heung-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Son Heung-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Son Heung-min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Son Heung-min, Ung Jupri, di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
0: Ya, kekalahan dari Korea, momentum yang sangat baik ya dari tempat penonton dan posisinya terbuka. Dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk penonton lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena mesin topar kiper dari Bulu Ceko juga dengan cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Cepi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari mesin topar masih sangat kekatan untuk bisa menghalau luang emas saja yang didapatkan oleh Son Heung-min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Ya, tembak-tembak serangan tapi panjang tidak akurat. Buang saja bola dari kita dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel ke perangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah. Kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk. Masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbom tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri. Akan diambil siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni. Coba umpan kaki kiri melambung. Kali ini yang tujuh pemain lagi Korea. Robon Mati Trabe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek. Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi. Nah, jauh ke sana. Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan ada Gajik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih. Bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
0: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama Republik Ceko ini senjatanya Selanjutnya adalah situasi dari bola mati. Terlihat tadi sepak pojok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sudah kreci, dan terlihat dia dengan sangat tepat, begitu akurat tundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu, dan benar-benar di luar dugaan. Kita lihat
1: mengagetkan Bung Putri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
0: Ya, dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tunggu saja. Pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60, dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kraski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada baik tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Son Heung-min, umpan lagi ke belakang kepada di kaki, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan posting memasuki kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Jaisung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Silva tadi. Sisi sebelah kiri ada Zulaidi, masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Kompal tadi umpan ke depan kepada Sik tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jaesung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hechan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong, dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
0: Ya, memang tidak ada pilihan ya Bu Sentia, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hechan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting goal yang sangat baik, pemain yang bermain sama atau tim dengan Aditya Kreni, kapten dari Republik Ceko di pertandingan kemarin, dan yang atau diingat dari Wang Hechan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas oleh pelatih 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
0: 3-2.
1: 3-2 ya?
0: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Hechan ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa, Bung Jufri? Dengan...
0: Ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tinggi-tingginya mirip dengan...
2: Jan Koller dulu.
0: Lagi-lagi dari Republik Ceko, Jan Koller. Tingginya hampir 2 meter. Orang Tori, dan kita lihat Krofot juga ditarik keluar, ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya, ditarik keluar, Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke 63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handball. Bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan nada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6, handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke 64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jupri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan.

0: mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
1: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
2: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang, yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002, mereka berhasil tembus sampai semifinal. Pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
3: Itu kontroversi tapi ya. Karena saya Itali banget nih.
2: Tapi luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung Min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rekornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
1: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, dan pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
2: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
0: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke Kani dan Son Heung-min yang baru saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisoo. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu dapat blok, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa ciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa ciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
0: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka.

0: dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi, mampu mencetak satu gol tadi itu ya. Betul, karena ya itu tadi kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, dan kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan penambahan tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
1: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, kecik terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan ini, Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Boom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini hand boom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini, berbahaya kali ini. Coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan, menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan ini, Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecik tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
0: Iya, terjatuh tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas, masuk gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
1: offset.
0: Far, benar. Masih. Wasit asal Mesir, Amin Mohamed Omar, meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit
2: Nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menyajikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Wo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovan. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendangan langsung, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
1: Bung Jupri,
2: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
3: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hong Yong Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Otek menciptakan.
1: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ kali ini. Berada

0: kepada Pinatel. Tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung-gyu sangat-sangat tekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
2: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko. Tuh, tadi ya, lemparan Koval ini cukup berbahaya
1: ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya, tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya yang sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada, mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
0: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
0: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee, diusir lagi jauh dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
2: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yi-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya, sebenarnya kalau kita lihat dengan 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit terakhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya, para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat, ancaman dua kali dari Vladimir Koval lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat, saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa menghadirkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
0: Istilahnya adalah remontada biasanya remontada.
1: Dan ini juga tidak terlepas Brad tadi dari pergantian pemain yang
0: betul-betul
1: pelatih Yongmingo ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002,
2: yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
0: Betul. Kontroversi tapi.
2: Kontroversi.
1: Ada kontroversi ya.
2: Masih belum terima.
0: Sudah lama. Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri, pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain, dengan kaki kiri, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko, berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi, dari sebelah kanan coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
2: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-katik.
2: Terlalu banyak menggocek bola, kata teman saya di kampung.
0: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Nah, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit dalam waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan pemain-pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
0: semuanya ya, betul,
1: bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, yeah, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myun Go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan, mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko. Betul. Yang

0: Kemudian supportnya juga ada Thomas Rosicky.
1: Iya.
0: Dan di depan ada Milan Baros, Bert Kohler, ya beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece, memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat profit crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan tilang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
2: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti. Umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan, tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi?

0: Kim terambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepas kali ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
1: Ya, Brian, terima kasih Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko gitu ya. Nanti akan bisa Anda dengarkan. Kita lanjutkan untuk siaran langsungnya di RRI Pro 2 Manado ya. Dan yang pasti saat lagi akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini pendengar dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin ya. Akan kita hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung sholat Jumat di Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Dan sekali lagi untuk pertandingan siaran langsung Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko bisa Anda dengarkan di RRI Pro 2 Manado ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin.
0: Dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya Bung Jupri
2: ya. Ya, betul, tidak banyak ya, tidak banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini. Kalau kita lihat, jadi memang pertandingan praktis memang berjalan bisa dibilang minim, agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga. Jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Jupri. Pertandingan kali ini
0: peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Seakan gak diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan. Dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
3: Ampun. Setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Ya.
3: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi. Gol dengan sundulan. Dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan. Dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yoon Gyu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
2: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erik juga, Ali Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat buang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan. Dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya cipta gol untuk menangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Oke, kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senpi Hamzah pamit.
3: Saya Erik Hamzah pamit.
2: Saya Jupri Alkadar pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Foto bareng dulu boleh nggak?
5: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia tadi pertandingan Piala Dunia ya, Korea Selatan versus Ceko dengan skor 2-1. Seru sekali pertandingannya ya. Dan pertandingan Piala Dunia ini juga bisa Anda nikmati di RRI Pro 1 Jakarta, pendengar Pro 1 ya, dengan jadwal-jadwal tertentu. Ini kalau saya lihat jadwalnya, hampir seluruh pertandingan akan disiarkan juga di RRI Pro 1 Jakarta ya. Untuk jamnya juga sama kok, mengikuti dengan jadwal pertandingan langsungnya. Gimana nih hari pertama Piala Dunia? Apakah tadi pagi Anda sudah ada yang begadang ya, pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan, dan pagi ini harus ngantor? Agak sepet matanya, tapi gak apa-apa. Menikmati pertandingan pertama di jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ya, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya akan mengajak Anda juga sesaat lagi akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika Selatan 2-0. Indonesia menurunkan 6 wakilnya di perempat final Australia Open 2026. Dewa United Banten takluk 83-84 atas Pelita Jaya di game ketiga semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Safira Waliyah.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi akan dibuka dengan 3 upacara pembukaan terpisah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep 3 upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di 3 negara tuan rumah.

itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nurdiansya.

0: foot forward with five. That's a great touch.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika sentuhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Kuliso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami
1: jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2022.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir, skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia

0: Ia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nov Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nov Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja, kita dihukum gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
0: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
2: Indonesia did a great job in defending tonight and worked.
0: Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik.
2: We knew that it was going to be tough.
0: Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket, Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenn Walter membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat frame throw Glenn Walter 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenn Walter mencetak 27 poin diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus, seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

0: 91,2 FM.
1: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, dari pukul 11 tadi kita sudah mengikuti pertandingan Piala Dunia Korea Selatan versus Ceko. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan menemani suasana siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia dengan berbagai penyanyi kurang dunia. Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manufaru, informasi dan inspirasi.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa

0: Produk lainnya, macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting, hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
0: Iya, dengan membeli produk lokal, berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
0: Hah? Sewa?

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

setiap program yang satu dimanapun Anda berada, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani suasana siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi kemenangan Anda. Selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini.

0: Lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

Masa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Woi, baru kamu bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, terminas, kisah saya.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mendengar setiap programan satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar kerja bakti massal di sejumlah ruas jalan utama, guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi para tamu serta peserta yang akan hadir. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan secara bertahap. Pada hari Rabu, pembersihan dilakukan di sepanjang poros Mapolda Papua Barat, Jalan Baru hingga Jalan Trikora Wosi. Sementara pada hari Kamis, 11 Juni 2026, kegiatan dilanjutkan di ruas Jalan Trikora Wosi, Jalan Yosudarso, Jalan Merdeka, Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Pasir Putih. Sekretaris Dewan Sekwan DPR Papua Barat, Hendra Martinus Fatubun, mengatakan kerja bakti tersebut merupakan

0: Jelas harapan kita sebagai tuan rumah pasti kita berusaha untuk jadi tuan rumah yang baik, nah, untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang. Kebetulan kami di sekretariat mendapat tugas untuk menyambut tim dari Nusa Tenggara Barat. Ini akhirnya ada sementara persiapan dan hari ini lagi training di penyambutan di bandara. Ada satu tim lagi yang kami siapkan, yang lain semua kerja melaksanakan.
1: Lebih lanjut, Hendra berharap Papua Barat dapat menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta PES Parawi Nasional 14. Ia optimis dengan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan masyarakat, pelaksanaan PES Parawi di Manokwari dapat berjalan lancar, aman, dan sukses. Panitia pastikan kesiapan PES Parawi Nasional 14 capai 90%. Reporter Pati Elwarin Koibor melaporkan.
2: Pendengar, Panitia Pelaksana PES Parawi Nasional 14 Papua Barat terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan berlangsung pekan depan. Sekretaris Umum Panitia PES Parawi Nasional 14, Lukas Leatemia, mengatakan seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini sedang bekerja maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Menurutnya, persiapan teknis pembukaan yang akan dipusatkan di ruang terbuka publik Borasi Manokwari telah mencapai sekitar 90% dan kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Ia menjelaskan lebih dari 700 personil pendukung acara terlibat dalam persiapan pembukaan. Sementara geladi resik dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 Juni 2026.
3: Sudah mulai mempersiapkan hal-hal teknis, contoh untuk di RTP, Liburasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an. Pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai. Itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih.
2: Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar urusan administrasi termasuk pengiriman undangan kepada para tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Ia mengatakan tingginya antusiasme peserta dan tamu undangan menjadi tantangan tersendiri bagi panitia, terutama terkait ketersediaan akomodasi di Kabupaten Manokwari. Sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung tamu VIP dan VVIP termasuk pejabat kementerian, gubernur, anggota DPR, dewan juri, serta tamu undangan lainnya dari seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk kontingen peserta dari 38 provinsi, panitia memastikan seluruh kebutuhan penginapan telah tersedia dan tidak mengalami kendala berarti. Selain hotel, panitia juga memanfaatkan wisma dan asrama yang telah direhabilitasi guna memberikan kenyamanan bagi para peserta. Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan tambahan akomodasi, panitia juga melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata, pengelola hotel, serta paguyuban masyarakat guna mencari alternatif tempat penginapan bagi tamu yang akan hadir. Pelaksanaan karnaval budaya dan pameran akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan PES Parawi Nasional 14 di Papua Barat. Sementara itu, Ketua Harian Panitia Pelaksana PES Parawi Nasional 14, Jacob Vanotaba, memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggara terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan PES Parawi Nasional 14 tahun 2026.
4: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di empat tempat. Ada di Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba.
2: Ia berharap dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan PES Parawi Nasional 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari seluruh Indonesia ke Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, saudara, panitia pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi PES Parawi Nasional 14 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang nasional tersebut di Manokwari, Papua Barat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar simulasi pelayanan kedatangan kontingen peserta

0: dan tamu VIP guna memastikan seluruh proses berjalan lancar. Simulasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tingginya mobilitas peserta dan tamu yang akan tiba melalui Bandara Rendani Manokwari. Mengingat keterbatasan infrastruktur bandara, panitia berupaya menyiapkan sistem pelayanan yang terkoordinasi sehingga seluruh kontingen dapat merasa nyaman sejak tiba di Papua Barat. Kepada RRI, Wakil Ketua 2 Panitia PES Parawi Nasional 14, Richard Alfon mengatakan, simulasi menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan petugas dalam melayani kedatangan peserta maupun tamu kehormatan dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan mekanisme penyambutan khusus bagi tamu kategori VVIP dan VIP, seperti gubernur, pimpinan daerah, serta kepala kantor wilayah Kementerian Agama dari masing-masing provinsi.
1: Iya, jadi simulasi hari ini kan tujuannya untuk memastikan bahwa pelayanan-layanan terkait dengan kedatangan kontingen itu baik peserta maupun tamu-tamu VVIP itu bisa berjalan dengan baik karena keterbatasan-keterbatasan kita dari sisi infrastruktur di bandara ya. Kalau sambutan-sambutan khusus sih ada beberapa yang kita siapkan ya, terutama untuk VVIP dan atau VIP itu levelnya kan gubernur atau kanwil agama dari masing-masing. Tapi kalau untuk peserta itu mungkin tidak ada sambutan-sambutan khusus ya. Kita siapkan dia supaya standarnya sama. Kita tidak memperlakukan satu kontingen dengan kontingen lain itu dia berbeda-berbeda. Ini kan tanggal 14 sudah ada kontingen yang masuk ini hari Senin depan kan. Kita sudah mulai persiapan-persiapan itu. Nah, karena kita sistem lombanya dua termin in out ya. Jadi kalau kedatangan peserta apa tamu-tamu peserta itu pasti ada dua. Batas maksimalnya itu tanggal 19 dan tanggal 23 itu kedatangan kontingen baik sisi 1 maupun sisi 3.
0: Sementara itu, peserta kontingen akan mendapatkan pelayanan sesuai standar yang sama tanpa perlakuan khusus antar daerah. Menurut panitia, kedatangan kontingen PES Parawi Nasional 14 dijadwalkan mulai berlangsung pada 14 Juni 2026. Sejalan dengan sistem perlombaan yang dibagi dalam beberapa termin, batas maksimal kedatangan peserta ditetapkan pada 19 Juni dan 23 Juni 2026 untuk menyesuaikan jadwal penampilan masing-masing kategori. Selain mengatur kedatangan peserta, panitia juga telah menyiapkan skema kepulangan bagi para pejabat dan tamu undangan. Jadwal kepulangan akan disesuaikan dengan agenda masing-masing, baik yang memilih kembali setelah menghadiri kegiatan pembukaan, maupun yang akan menunggu hingga peserta dari daerahnya menyelesaikan seluruh rangkaian lomba. Untuk diketahui, PES Parawi Nasional ke-14 dijadwalkan berlangsung pada 18 sampai 28 Juni 2026 di Manokwari dan akan diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Ajang ini menjadi salah satu kegiatan keagamaan nasional terbesar yang digelar di Papua Barat tahun ini. Saudara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbupar Provinsi Papua Barat mengajak seluruh pelaku pariwisata, pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha hingga media massa untuk bersinergi membangun citra positif pariwisata Papua Barat menjelang pelaksanaan PES Parawi Nasional yang akan berlangsung di Manokwari. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kabupaten, maksud kami Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warteve saat menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan sektor pariwisata di Manokwari. Menurut Jafar, Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki peran strategis sebagai wajah utama daerah sekaligus pintu masuk pariwisata Papua Barat. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama menjaga dan menampilkan citra terbaik daerah kepada para tamu yang akan datang. Ia mengatakan momentum PES Parawi Nasional harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesiapan Papua Barat dalam menerima tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 6.000 peserta dan pendamping akan hadir dalam ajang nasional tersebut. Karena itu pengelola destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata hingga operator tur diminta mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengunjung. Jafar optimis apabila PES Parawi Nasional dapat dilaksanakan dengan sukses dan meninggalkan kesan baik bagi para peserta, maka membuka peluang bagi Papua Barat untuk menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional lainnya di masa mendatang. Menurutnya, promosi pariwisata yang paling efektif seringkali datang dari pengalaman para pengunjung yang kemudian disampaikan dari mulut ke mulut kepada keluarga, kerabat maupun masyarakat luas. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau dinas pariwisata semata. Dibutuhkan dukungan lintas sektor mulai dari infrastruktur, transportasi, kebersihan, keamanan hingga keterlibatan masyarakat. Jafar menjelaskan konsep kolaborasi yang dikenal dengan pendekatan pentahelix, yakni melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas atau masyarakat, serta media massa dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.
2: Itu dia harus memberikan image atau mencitra positifkan pariwisata kita di Papua Barat. Karena itu Manokwari ini harus menjadi barometer, dia harus menjadi kota yang hidup, kota yang kreatif, sehingga orang melihat wisata Papua Barat itu sebagai sesuatu yang bagus, yang gak punya daya saing, yang patut ditunjuk terutama. Nah, karena itu kita juga memanfaatkan momen Peswarawi ini supaya nanti ada kesan yang baik bagi mereka yang berkunjung ke sini. Karena itu semua teman-teman yang mengelola bisnis, yang mengelola daya tarik, yang sebagai operator harus menyiapkan diri supaya semua menjadi tuan rumah yang baik, yang bagus, dengan hospitality yang tinggi, sehingga ada kesan. Mudah-mudahan nanti dengan IP nasional ini kita tunjukkan ke pemerintah pusat, mungkin ada IP nasional lagi kita bisa kasih untuk obat.
0: Melalui pertemuan tersebut, Disdupar Papua Barat berharap terbangun koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar seluruh pemangku kepentingan guna mendukung visi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kantor Kementerian Haji Kabupaten Manokwari mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Manokwari yang dijadwalkan tiba di Embarkasi Makassar pada 20 Juni 2026 jam 2.35 waktu Indonesia Tengah. Persiapan dilakukan bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPHD dan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memastikan proses penjemputan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Manokwari, Abdul Zafar Olong, mengatakan panitia telah menggelar rapat teknis guna membahas berbagai kebutuhan selama proses penjemputan jamaah. Tim penjemput juga dijadwalkan berangkat lebih awal ke Makassar untuk mengkoordinasikan kedatangan jamaah haji Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam kloter 25.
3: Kami Kementerian Haji dengan Panitia PPHD, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Manokwari, dalam hal ini juga dari Pemda, kita sudah ada buat suatu tim penjemputan jemaah kami di Manokwari dengan persiapan-persiapan terkait sama macam pada hari ini, tanggal ini saya kumpul kita panitia untuk membicarakan hal-hal teknis terkait bagaimana kita punya eksen atau kita punya pekerjaan apa menyambut kita punya jamaah Manokwari yang akan tiba di Embarkasi Makassar. Nanti pada saat itu baru nanti kita sudah persiapan mulai nanti pada saat mereka tiba di Embarkasi, barang-barang bawaan mereka, baik kita recover, jam-jam, apa semua itu nanti kita akan ngatur semua supaya jamaah itu merasa nyaman, enak dan tidak terbebani dengan mereka punya barang-barang bawaan. Dan semoga kita panitia ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja maksimal.
0: Selain menyiapkan proses penyambutan, panitia juga akan membantu pengaturan koper, distribusi air zam-zam, serta kebutuhan lainnya sebelum jamaah melanjutkan perjalanan ke Manokwari. Kementerian Haji berharap seluruh rangkaian pemulangan dapat berjalan aman, tertib, dan seluruh jamaah kembali ke daerah dalam keadaan sehat. Kenaikan harga BBM non-subsidi terkhusus jenis Pertamax yang naik Rp16.500 per liter kini mulai dikeluhkan oleh pengemudi ojek di Manokwari. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis non-subsidi Pertamax mencapai Rp16.500 per liternya mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Salah satu kelompok yang terdampak langsung adalah para pengemudi ojek yang menggantungkan penghasilan dari jasa transportasi harian. Kepada RRI, salah satu pengemudi ojek, Devan Rahangiar, mengaku bahwa kenaikan harga Pertamax menambah beban ekonomi yang sudah cukup berat. Menurutnya, kondisi pendapatan para pengemudi ojek saat ini juga mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah penumpang dan lesunya aktivitas ekonomi. Dia menjelaskan biaya operasional yang meningkat tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Selain harga BBM yang naik, jumlah penumpang juga dinilai semakin berkurang dalam beberapa waktu terakhir, sehingga penghasilan harian para pengemudi ojek ikut menurun.
5: Masih harganya 12.000 sekian. Kok tiba-tiba ini hari ini kan sampai 16.000, 16.50. Nah ini sangat-sangat buruk ini. Kami juga tidak tahu kendalanya seperti apa, tapi untuk kita yang berkendaraannya juga tetap akan dirugikan.
4: Para pengemudi ojek di Manokwari berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar. Mereka juga berharap kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin menekan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di daerah.
6: Dan gimana bedanya terlalu banyak?
7: Terus pindah di Pertalite, Pak?
6: Iya, Pertalite lagi.
4: Untuk diketahui pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi perhatian masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi dan operasional usaha, terutama bagi pekerja sektor informal yang mengandalkan kendaraan bermotor sebagai sarana utama mencari nafkah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum menutup Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, kita ikuti laporan reporter Lia Tatontos terkait dengan Kampung Bola Fanin di Pantai Semarakan Pesta Piala Dunia 2026.
8: Euforia Piala Dunia 2026 sangat terasa di Manokwari, khususnya di Kompleks Fanimo atau Fanin di Pantai. Warga Fanimo menghias lingkungan mereka dengan berbagai mural dan ornamen bertema sepak bola yang menjadikan kawasan tersebut dikenal sebagai Kampung Bola. Koordinator Kampung Bola Fanimo, Elim Aronggiar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia sekaligus upaya memperindah lingkungan. Menurut Elim, ide menghadirkan Kampung Bola berawal dari banyaknya tembok kosong di lingkungan pemukiman yang dinilai dapat dimanfaatkan menjadi media kreativitas bagi warga dan pemuda setempat. Ia menjelaskan seluruh proses pengerjaan dilakukan secara swadaya. Warga yang mendukung berbagai negara peserta seperti Brasil, Argentina, Belanda, hingga Jerman turut menyumbangkan cat, kuas, maupun tenaga untuk menyelesaikan mural yang menghias kawasan tersebut.
9: Kalau untuk Kampung Bola ini kayaknya sudah 4 tahun lalu. Itu kami sudah pernah buat. Tapi memang kita sempat ikut perlombaan. Cuma kami yang menggambar saja, itu di 4 tahun lalu. Terus kemarin di Euro juga kami sempat bikin. Kami kasih gambar lagi kembali. Nah, terus dengan tahun lagi kami buat lagi.
10: Harapan saya supaya mungkin pemula di Fanimo ini biar mereka juga lebih giat melihat bahwa kami selalu membuat sesuatu untuk kampung kami ini, biar mereka juga bisa, ini kedepannya juga bisa lebih semangat lagi untuk mendukung kita.
8: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Fanimo Budi Rumbekwan mengatakan, kehadiran Kampung Bola telah meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia 2026. Menurutnya, mural dan berbagai atribut sepak bola yang menghiasi lingkungan membuat suasana kampung menjadi lebih hidup. Anak-anak dan pemuda pun semakin terdorong untuk berolahraga dan terlibat dalam kegiatan positif. Selain mempercantik lingkungan, warga juga rutin melaksanakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan kawasan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala, baik di dalam kompleks maupun di sepanjang jalan sekitar pemukiman.
11: Jadi antusias warga Fanin di Pantai dengan melihat gambar-gambar yang ada di setiap dinding yang kita taruh ini, mereka lebih bersemangat lagi. Jadi akhirnya kondisi kompleks kita yang tadinya biasa-biasa saja, kini seperti dengan adanya gambar ini, macam seakan-akan membuat gairah mereka untuk di dalam olahraga ini tambah bertambah. Dan mungkin kedepannya kita harap bahwa tidak hanya di tahun ini saja, tetapi mari bersama warga yang ada di sini, saya selalu memberikan arahan kepada pemuda semua yang ada di sini untuk kita menjaga ini sama-sama, supaya kedepannya kita akan lebih baik lagi dari di saat yang mungkin mulai yang hari ini kita ada yang kurang dari apa gambar-gambar ini, mungkin berinovasi lagi sehingga membuat yang tadinya pemuda-pemuda ini mereka menganggap itu suatu gambar yang biasa, tetapi inilah karya dari anak-anak

meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Tak

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir,

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Dan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
2: Thanks guys.
3: Semoga di usia yang baru ini lu cepet dapet kekasih pujaan hati ya.
2: Doain aku cepet sembuh juga dong. Bosannya di rumah terus.
3: Iya tahu nih.
2: Tahu tuh jodoh terus yang didoain.
3: Iya cepet sembuh ya. Banyakin tidur.
2: Ya udah aku istirahat dulu ya.
3: Ya udah.
2: Bye. Thank you ya.

Iya, baik pendengar, kita akan mengikuti rangkaian lagu-lagu religi Islami sambil menunggu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

ايوه انا اللي

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti warta berita malam ini, Jumat 12 Juni 2026, dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya. Selengkapnya bersama saya, Dedi Milamele.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memantangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 di Manokwari. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar kerja bakti massal di sejumlah ruas jalan utama guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi para tamu serta peserta yang akan hadir. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan secara bertahap. Pada hari Rabu, pembersihan dilakukan di sepanjang poros Mapolda Papua Barat, Jalan Baru hingga Jalan Trikora Wosi. Sementara pada hari Kamis 11 Juni 2026, kegiatan dilanjutkan di ruas Jalan Trikora Wosi, Jalan Yosudarso, Jalan Merdeka, Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Pasir Putih. Sekretaris Dewan DPR Papua Barat Hendra Martinus Fatubun mengatakan kerja bakti tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wakil Gubernur Papua Barat dalam rangka menyambut pelaksanaan Pesparawi Nasional di Manokwari. Menurutnya, Sekretariat DPR Papua Barat telah terlibat dalam kegiatan pembersihan selama 2 hari berturut-turut, setelah sebelumnya melaksanakan kerja bakti di lingkungan kantor dan ruas jalan depan Badan Pusat Statistik. Pada hari ini, jajaran Sekretariat DPR melaksanakan pembersihan di ruas jalan dari kawasan Wosi hingga Jembatan Sahara. Selain mendukung kebersihan lingkungan, Sekretariat DPR Papua Barat juga mendapat tanggung jawab sebagai tim penerima tamu dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbagai persiapan pun terus dilakukan, termasuk pelatihan penyambutan kontingen di bandara.
1: Kita melaksanakan pembersihan sesuai arahan Pak Wakil Gubernur kemarin dalam rangka menyambutnya Pesparawi nanti. Kerja bakti dilakukan sudah kurang lebih 2 hari. Kemarin di kantor, lalu di kemarin kami Sekretariat DPR di ruas di depan BPS, dengan hari ini di sini ruas dari Wirsi sampai ke Jembatan Sahara. Lalu besok nanti kami bertugas di apa namanya di Pulau Masinang. Ini semua dalam rangka itu persiapan itu menyambut Pesparawi. Yang jelas harapan kita sebagai tuan rumah pasti kita berusaha untuk jadi tuan rumah yang baik, nah, untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang. Kebetulan kami di sekretariat mendapat tugas untuk menyambut tim dari Nusa Tenggara Barat. Ini kami ada sementara persiapan dan hari ini lagi training di penyambutan di bandara. Ada satu tim lagi yang kami siapkan, yang lain semua kerja melaksanakan.
0: Lebih lanjut, Hendra berharap Papua Barat dapat menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta Pesparawi Nasional ke-14. Ia optimis dengan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan masyarakat, pelaksanaan Pesparawi di Manokwari dapat berlangsung lancar, aman, dan sukses.

0: 2026.
1: Sudah mulai mempersiapkan hal-hal teknis, contoh untuk di RTP, di Borasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai. Itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih.
0: Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar urusan administrasi termasuk pengiriman undangan kepada para tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Ia mengatakan tingginya antusiasme peserta dan tamu undangan menjadi tantangan tersendiri bagi panitia, terutama terkait ketersediaan akomodasi di Kabupaten Manokwari. Sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung tamu VIP dan VVIP termasuk pejabat kementerian, gubernur, anggota DPR, dewan juri, serta tamu undangan lainnya dari seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk kontingen peserta dari 38 provinsi, panitia memastikan seluruh kebutuhan penginapan telah tersedia dan tidak mengalami kendala berarti. Selain hotel, panitia juga memanfaatkan wisma dan asrama yang telah direhabilitasi guna memberikan kenyamanan bagi para peserta. Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan tambahan akomodasi, panitia juga melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata, pengelola hotel, serta paguyuban masyarakat guna mencari alternatif tempat penginapan bagi tamu yang akan hadir. Pelaksanaan Karnaval Budaya dan pameran akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pesparawai Nasional 14 di Papua Barat. Sementara itu, Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawai Nasional 14, Jacob Vanotaba, memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggara terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan Pesparawai Nasional 14 tahun 2026.
2: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di empat tempat. Ada di Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba.
0: Ia berharap dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesparawai Nasional 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari seluruh Indonesia ke Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
4: Ya, baik benar. Panitia pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 terus memantangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang nasional tersebut di Manokwari, Papua Barat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar simulasi pelayanan, kedatangan kontingen peserta dan tamu VIP guna memastikan seluruh proses berjalan lancar. Simulasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tingginya mobilitas peserta dan tamu yang akan tiba melalui Bandara Rendani Manokwari, mengingat keterbatasan infrastruktur bandara, panitia berupaya menyiapkan sistem pelayanan dan terkoordinasi sehingga seluruh kontingen dapat merasakan nyaman sejak tiba di Papua Barat. Kepada RRI, Wakil Ketua 2 Panitia Pesparawi Nasional 14, Richard Alphonse, mengatakan simulasi menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan petugas dalam melayani kedatangan peserta maupun tamu kehormatan dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, panitia juga menyiapkan mekanisme penyambutan khusus bagi tamu kategori VVIP dan VIP seperti gubernur, pimpinan daerah, serta kepala kantor wilayah Kementerian Agama dan dari masing-masing provinsi.
5: Iya, jadi simulasi hari ini kan tujuannya untuk memastikan bahwa pelayanan-layanan terkait dengan kedatangan kontingen itu baik peserta maupun tamu-tamu VVIP itu bisa berjalan dengan baik karena keterbatasan-keterbatasan kita dari sisi infrastruktur di bandara ya. Kalau sambutan-sambutan khusus sih ada beberapa yang kita siapkan ya, terutama untuk VVIP.

0: dan atau VIP. Itu levelnya kan gubernur atau kanwil agama dari masing-masing. Tapi kalau untuk peserta itu mungkin tidak ada sambutan-sambutan khusus ya. Kita siapkan dia supaya standarnya sama. Kita tidak memperlakukan satu kontingen dengan kontingen lain itu dia berbeda-beda. Ini kan tanggal 14 sudah ada kontingen yang masuk ini hari Senin depan kan. Kita sudah mulai persiapan-persiapan itu. Nah, karena kita sistem lombanya 2 termin in out ya. Jadi kalau kedatangan peserta apa tamu-tamu peserta itu pasti ada dua, batas maksimalnya itu tanggal 19 dan tanggal 23, itu kedatangan kontingen baik sisi 1 maupun sisi 3.
1: Sementara itu, peserta kontingen akan mendapatkan pelayanan sesuai standar yang sama, tanpa perlakuan khusus antar daerah. Menurut panitia, kedatangan kontingen Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan mulai berlangsung pada 14 Juni 2026, sejalan dengan sistem perlombaan yang dibagi dalam beberapa termin. Batas maksimal kedatangan peserta ditetapkan pada 19 Juni dan 23 Juni 2026 untuk menyesuaikan jadwal penampilan masing-masing kategori. Selain mengatur kedatangan peserta, panitia juga menyiapkan skema kepulangan bagi para pejabat dan tamu undangan. Jadwal kepulangan akan disesuaikan dengan agenda masing-masing, baik yang memilih kembali setelah menghadiri kegiatan pembukaan maupun yang akan menunggu hingga peserta dari daerahnya menyelesaikan seluruh rangkaian lomba. Untuk diketahui, Pesparawi Nasional ke-14 dijadwalkan berlangsung pada 18 sampai 28 Juni 2026 di Manokwari dan akan diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Ajang ini menjadi salah satu kegiatan keagamaan nasional terbesar yang digelar di Papua Barat tahun ini. Ya, baik benar. Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat mengajak seluruh pelaku pariwisata, pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga media massa untuk bersinergi membangun citra positif pariwisata Papua Barat menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional yang akan berlangsung di Manokwari. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, saat menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan sektor pariwisata di Manokwari, Kamis 11 Juni 2026. Menurut Jafar, Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki peran strategis sebagai wajah utama daerah sekaligus pintu masuk pariwisata Papua Barat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama menjaga dan menampilkan citra terbaik daerah kepada para tamu yang akan datang. Ia mengatakan momentum Pesparawi Nasional harus dimanfaatkan dengan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesiapan Papua Barat dalam menerima tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 6.000 peserta dan pendamping akan hadir dalam ajang nasional tersebut. Karena itu, pengelola destinasi wisata, pelaku usaha wisata, pemandu wisata hingga operator tur diminta mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengunjung. Jafar optimis, apabila Pesparawi Nasional dapat dilaksanakan dengan sukses dan meninggalkan kesan baik bagi para peserta, maka akan membuka peluang bagi Papua Barat untuk menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional lainnya di masa mendatang. Menurutnya, promosi pariwisata yang paling efektif seringkali datang dari pengalaman para pengunjung yang kemudian disampaikan dari mulut kepada keluarga, kerabat, maupun masyarakat luas. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau dinas pariwisata semata. Dibutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, transportasi, kebersihan, keamanan hingga ketertiban masyarakat. Jafar menjelaskan konsep kolaborasi yang dikenal dengan pendekatan pentahelix, yakni melibatkan unsur pemerintah, akademis, pelaku usaha, komunitas atau masyarakat, serta media massa dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Ia menyoroti pentingnya peran media dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.
2: Dia harus memberikan image atau mencitra positifkan pariwisata kita di Papua Barat. Karena itu Manokwari ini harus menjadi barometer, dia harus menjadi kota yang hidup kota yang kreatif, sehingga orang melihat wisata Papua Barat itu sebagai sesuatu yang bagus, yang punya daya saing, yang patut dikunjungi terutama. Nah, karena itu kita juga memanfaatkan momen Pesparawi ini supaya nanti ada kesan yang baik bagi mereka berkunjung ke sini. Karena itu semua teman-teman yang mengelola bisnis, yang mengelola daya tarik, yang sebagai operator harus menyiapkan diri supaya semua menjadi tuan rumah yang baik, yang bagus, dengan hospitality yang tinggi, sehingga ada kesan. Mudah-mudahan nanti dengan event nasional ini kita tunjukkan ke pemerintah pusat, mungkin ada event nasional lagi pun bisa kasih untuk obat.
1: Melalui pertemuan tersebut, Dispubbar Papua Barat berharap terbangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan guna mendukung visi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan bagi sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.

0: Ya, baik pendengar. Kenaikan harga BBM non-subsidi terkhusus jenis Pertamax yang naik 16.500 per liter kini memulai dikeluhkan oleh pengemudi ojek di Manokwari. Laporan selengkapnya bersama reporter Putra Arianto.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis non-subsidi Pertamax mencapai 16.500 per liternya mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Salah satu kelompok yang terdampak langsung adalah para pengemudi ojek yang menggantungkan penghasilan dari jasa transportasi harian. Kepada RRI, salah satu pengemudi ojek, Devan Rahangiar, mengaku bahwa kenaikan harga Pertamax menambah beban ekonomi yang sudah cukup berat. Menurutnya, kondisi pendapatan para pengemudi ojek saat ini juga mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah penumpang dan lesunya aktivitas ekonomi. Dia menjelaskan biaya operasional yang meningkat tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Selain harga BBM yang naik, jumlah penumpang juga dinilai semakin berkurang dalam beberapa waktu terakhir, sehingga penghasilan harian para pengemudi ojek ikut menurun.
2: Hari ini kan masih harganya 12.000 sekian. Kok tiba-tiba ini hari ini kan sampai 16.000, 16.500. Nah ini sangat-sangat buruk ini. Kami juga tidak tahu kendalanya seperti apa, tapi untuk kita yang berkendaraannya juga tetap akan dirugikan.
1: Para pengemudi ojek di Manokwari berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar. Mereka juga berharap kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin menekan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di daerah.
3: Dan di mana ojeknya terlalu banyak.
4: Terus pindah di Pertalite, Pak.
3: Iya, Pertalite lagi.
1: Untuk diketahui pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi perhatian masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi dan operasional usaha, terutama bagi pekerja sektor informal yang mengandalkan kendaraan bermotor sebagai sarana utama mencari nafkah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Kampung Bola Vanindi, Pantai Semarakan, Pesta Piala Dunia 2026. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
6: Euforia Piala Dunia 2026 sangat terasa di Manokwari, khususnya di Kompleks Vanimo atau Vanindi Pantai. Warga Vanimo menghias lingkungan mereka dengan berbagai mural dan ornamen bertema sepak bola yang menjadikan kawasan tersebut dikenal sebagai Kampung Bola. Koordinator Kampung Bola Vanimo, Elim Aronggiar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia sekaligus upaya memperindah lingkungan. Menurut Elim, ide menghadirkan Kampung Bola berawal dari banyaknya tembok kosong di lingkungan pemukiman yang dinilai dapat dimanfaatkan menjadi media kreativitas bagi warga dan pemuda setempat. Ia menjelaskan seluruh proses pengerjaan dilakukan secara swadaya. Warga yang mendukung berbagai negara peserta seperti Brasil, Argentina, Belanda, hingga Jerman turut menyumbangkan cat, kuas maupun tenaga untuk menyelesaikan mural yang menghias kawasan tersebut.
7: Kalau untuk Kampung Bola ini kayaknya sudah 4 tahun lalu. Itu kami sudah pernah buat, tapi memang kita sempat ikut perlombaan, cuma kami yang menggambar saja, itu di 4 tahun lalu, terus kemarin di Euro juga kami sempat bikin, kami kasih gambar lagi kembali, terus dengan tahun lagi kami buat lagi.
8: Harapan saya, supaya mungkin pemula di Vanimo ini, biar mereka juga lebih giat melihat bahwa kami selalu membuat sesuatu untuk kampung kami ini, biar mereka juga bisa ini ke depannya juga bisa lebih semangat lagi untuk mendukung kita.
6: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Vanimo Budi Rumbekwan mengatakan, kehadiran Kampung Bola telah meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia 2026. Menurutnya, mural dan berbagai atribut sepak bola yang menghiasi lingkungan membuat suasana kampung menjadi lebih hidup. Anak-anak dan pemuda pun semakin terdorong untuk berolahraga dan terlibat dalam kegiatan positif. Selain mempercantik lingkungan, warga juga rutin melaksanakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan kawasan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala, baik di dalam kompleks maupun di sepanjang jalan sekitar pemukiman.
9: Jadi antusias warga Vanindi Pantai dengan melihat apa gambar-gambar yang ada di setiap dinding yang kita taruh ini, mereka lebih bersemangat lagi. Jadi akhirnya kondisi kompleks kita yang tadinya biasa-biasa saja, kini seperti dengan adanya gambar ini, macam seakan-akan membuat gairah mereka untuk di dalam olahraga ini tambah bertambah. Dan mungkin kedepannya kita harap bahwa tidak hanya di tahun ini saja, tetapi mari bersama warga yang ada di sini, saya selalu memberikan arahan kepada pemuda semua yang ada di sini untuk kita menjaga ini sama-sama, supaya kedepannya kita akan lebih baik lagi dari di saat yang mungkin mulai yang hari ini kita ada yang kurang dari apa gambar-gambar ini, mungkin berinovasi lagi sehingga membuat yang tadinya pemuda-pemuda ini mereka menganggap itu suatu gambar yang biasa, tetapi inilah karya dari anak-anak Panen Depan.
6: Lebih lanjut dikatakan, warga telah menyiapkan lokasi nonton bareng yang akan menjadi tempat berkumpul masyarakat untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Budi menegaskan, meskipun warga memiliki tim dan negara favorit yang berbeda-beda, perbedaan tersebut justru menjadi perekat persaudaraan di tengah masyarakat. Melalui Kampung Bola Fanimo, warga berharap semangat olahraga, kreativitas, dan kebersamaan terus tumbuh sehingga memberikan dampak positif bagi generasi muda dan masyarakat sekitar. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Haji Kabupaten Manokwari mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Manokwari yang dijadwalkan tiba di Embarkasi, Makassar pada 20 Juni 2026 pukul 2:35 waktu Indonesia Tengah. Persiapan dilakukan bersama panitia penyelenggaraan ibadah haji daerah dan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memastikan proses penjemputan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Manokwari Abdul Saraf Olong mengatakan panitia telah menggelar rapat teknis guna membahas berbagai kebutuhan selama proses penjemputan jemaah. Tim penjemputan dijadwalkan berangkat dari lebih awal ke Makassar untuk mengkoordinasikan kedatangan jemaah haji Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam kloter 25.
10: Kami Kementerian Haji dengan panitia PPHD, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Manokwari, dalam hal ini juga dari Pemda, kita sudah ada buat suatu tim penjemputan jemaah kami di Manokwari dengan persiapan-persiapan terkait sama macam pada hari ini, tanggal ini saya kumpul kita panitia untuk membicarakan hal-hal teknis terkait bagaimana kita punya aksen atau kita punya pekerjaan apa menyambut kita punya jemaah Manokwari yang akan tiba di Embarkasi Makassar. Nanti pada saat itu baru nanti kita sudah persiapan mulai nanti pada saat mereka tiba di embarkasi, barang-barang bawaan mereka, baik kita recover, jam-jam, apa semua itu nanti kita akan ngatur semua supaya jamaah itu merasa nyaman, enak, dan tidak terbebani dengan mereka punya barang-barang bawaan. Dan semoga kita panitia ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja maksimal.
0: Selain menyiapkan proses penyambutan, panitia juga akan membantu pengaturan koper, distribusi air samsam, serta kebutuhan lainnya sebelum jemaah melanjutkan pelajaran ke Manokwari. Kementerian Haji berharap seluruh rangkaian pemulangan dapat berjalan aman, tertib, dan seluruh jemaah kembali ke daerah dalam keadaan sehat.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: menjadi Rp90.000 untuk full tank.
1: Sulit ya? Biasanya kalau ngisi full tank berapa pertama?
2: Sekitar 50-60an.
1: Sekarang?
2: Sekitar 90.
1: Bengkak Pak ya? Kaget gak Pak dengan adanya kenaikan ini? Kaget?
2: Cukup kaget karena gak pernah lihat bengkak.
0: Bukan harga tersebut. Terutama penggunaan kendaraan yang selama ini

0: direktur dari kementerian ya, itu menerima daripada kita, memang kita menginginkan. Jadi langsung kita mengundang untuk beliau bisa ke Bengkulu. Jadi tidak hanya melalui Zoom, tapi biar dia melihat langsung situasi kondisi mangrovenya di Bengkulu. Nah ini penting bagi kita untuk melindungi mangrove ya.
1: Pemerintah provinsi berharap dokumen RPPEM yang tengah disusun dapat menjadi landasan kuat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove di daerah. Selain menjaga keseimbangan lingkungan, keberadaan mangrove juga dinilai penting dalam mendukung ketahanan wilayah pesisir dan mengurangi dampak perubahan iklim di masa mendatang. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaskar Arum Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 175 produk layanan dan fitur telah menerapkan penilaian mandiri. Hal tersebut sebagai kepatuhan platform digital terhadap peraturan pemerintah nomor 17.

hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur

Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ke

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Dina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya, Kak. Tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Din, jangan kamu tarik dulu. Struktur ini enggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko. Semua unit sedang di sektor A. Jembatan penghubung putus. Kalian harus mandiri sementara. Ganti.
1: Hah? Mandiri? Kak, lumpurnya terus naik. Kalau kita telat, pilar ini bakal ambruk total.
3: Ya Tuhan, selamatkan suamiku.
0: Shh, Dina. Din, dengar itu. Ada suara lain.
4: Sudah, jangan dipaksa, nak. Suami saya di dalam, nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu.
1: Hah? Bu Surya? Bu, jangan di sini, Bu. Bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
4: Enggak, nak. Enggak mau, nak. Ibu di sini saja. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami ibu?
1: Tinggalin aja.
0: Bu Surya, lihat saya. Bu Surya, lihat saya.
4: Bu.
0: Saya Aris. Kami gak akan meninggalkan ibu. Dan kami gak akan berhenti mencari. Tapi kalau ibu di sini, kami jadi gak fokus kerja. Karena harus menjaga ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
1: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Enggak, Dina.
1: Kak.
0: Enggak.
1: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
1: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu enggak dengar ada suara ketukan?
1: Enggak, Kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku gak bisa pergi gitu aja.
1: Tapi gak bisa gitu, Kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membiarkan orang mati depan mata kita. Pergi, Dina.
1: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

0: Sedikit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Jangan lepas.
1: Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: Kak Aris.
1: Makasih ya, Din.
0: Kak Aris, adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Kak Aris luka parah.
1: Ah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Pendengar dan penonton RRI Net, kita berjumpa lagi dalam dialog keagamaan spesial Natal bersama RRI Manokwari bersama

Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

0: striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain
1: juga apakah ada pembahasan terkait transisi energi dalam kegiatan Climate Reality Project itu?
0: Setiap kali Belanda tampil, mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: Di sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia.
1: Yang kemudian...
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa
1: ya, di kisah kondisi hari ini di mana
0: Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah.

0: Minta Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Tiga kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan saya pun dari orang BTK nih, Bu. Yang nerima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
8: Bobi
7: daerah. Gimana, Bu?
6: Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu.
8: Saya mau dikembalin.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari?
14: Rombongan dari 74 KBH Al Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sarhat taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA-7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta-Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP-5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP-5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Tanah Air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke Tanah Air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
17: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil Haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
18: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
17: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
19: Oh, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Oh, kurma. Ada sih?
20: Unta.
19: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu. Lima.
17: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu sama, pergi apa tuh, pergi umroh apa.
22: Waktu keluar muslah bagaimana?
21: Sama juga.
22: Satu wajib beliau.
21: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Waktu ajar muslah cuma sedikit ada waktu dingin. Mungkin beliau kecapean.
22: Dibadalkan?
21: Iya, lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, jangan lancar.
21: Insya Allah, sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
17: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
17: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: The idea has endured for 250 years.
25: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
26: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
25: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
1: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
25: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
1: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
25: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
2: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
3: To be honest, I don't get that nervous.
4: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
3: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
2: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki, dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
4: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
2: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

negeri sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penampilan.

Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.

Selamat malam pendengar dimanapun kalian berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dengan satu harapan, besok pada pukul 4 waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancara FM 94.3 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Dedi dan operator Bung Adit, di malam hari ini kami sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ADEN Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai narasumber utama di Jakarta. Dalam pernyataan resmi yang diterima, Anindya mengatakan, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam agenda diplomasi ekonomi semakin terbuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Informasi mancanegara, prosesi pemakaman mendiang pemimpin Iran Ali Khamenei kemungkinan akan digelar pada akhir Juni atau awal Juli. Wakil Wali Kota Teheran Muhammad Amin Tafakholizadeh mengatakan upacara perpisahan Ali Khamenei akan digelar di tiga kota yaitu Teheran, Qom, dan Mashhad yang akan berlangsung selama tiga hari. Ali Khamenei gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari lalu. Upacara perpisahan belum dapat dilakukan karena serangan tersebut masih terus berlanjut sepanjang Maret sehingga pihak berwenang memutuskan menunda acara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari tidak terbawa irama permainan cepat lawan mereka dari Malaysia, Lau Ziyu dan Norakila Maisara yang menembus semifinal Australian Open 2026. Ana dan Trias yang menempati unggulan ketujuh mengalahkan Lau dan Norakila 21-13, 21-17 pada perempat final di Quiet Center Olympic Boulevard, Sydney, Australia. Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan unggulan keempat asal Hong Kong yaitu Su Yun Hui dan Lin Ji Yun yang menang atas pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge dengan skor 21-9, 21-12 dan 21-9.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Benar, tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
3: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA. Dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
2: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares. Berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
3: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
2: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
3: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
2: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
3: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs rri.co.id.
4: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
5: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
4: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
6: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
9: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
8: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpangkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Singkatan peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi mengatakan, dalam menatap arah perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat krusial. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Kamis lalu. Dan berikut kami ajak Anda menyimak paparan Kementerian PPN, Bappenas, dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI berikut ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya yang rahmat budaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Hanif Dakiri, Wakil Ketua Komisi 11, serta Bapak Ibu Anggota Komisi 11, serta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Saya dari Kementerian Bappenas lengkap hadir di sini, dan saya akan mencoba satu persatu memberikan gambaran umum mengenai apa yang menjadi rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pak Muhammad Misbakun dan kawan-kawan, tadi sore kita sudah menyelesaikan tugas DPR bersama pemerintah, dan saya terus terang sebagai menteri yang baru memahami cara kerja bersama DPR, agak surprise juga ketika Bapak dengan cepat menyelesaikan rapat panja penerimaan, panja defisit, sekaligus panja pertumbuhan, dan bukannya cepat, tetapi juga ada sinergi yang baik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya membayangkan kalau sinergi ini terlaksana sampai di daerah dan bisa dirasakan seperti rapat-rapat yang saya juga mendapat arahan dari bapak-bapak, perencanaan tidak hanya harus dibuat baik, perencanaan harus dilaksanakan dengan baik, tapi juga perencanaan, saya ingat sekali kata Pak Dakiri, harus dirasakan. Terus terang, buat saya yang baru menjadi menteri, ini bukan hanya beban, tapi juga sekaligus tanggung jawab dan tugas mulia. Bagaimana dengan anggaran yang bersama-sama dirumuskan, anggaran yang sama-sama kita cermati, pertumbuhan yang juga dirumuskan bersama, inflasi yang ditentukan bersama dan juga semua ditentukan bersama, akhirnya bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu izinkan saya khusus malam ini juga membahas rencana kerja anggaran sekaligus penyusunan rencana kerja anggaran untuk tahun 2027 yang didesain diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dan program-program itu tentu saja diharapkan mencapai target, karena target pembangunan, target yang harus kami selesaikan, sebenarnya bukan target Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari penjelasan yang disampaikan rapat tadi, panja penerimaan, panja pertumbuhan, panja defisit, itu menunjukkan bahwa semua itu adalah kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Karena itu paparan mengenai rencana kerja yang disampaikan dan menyangkut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pertama-tama kita harus melihat apa yang pernah kita lakukan pada tahun 2025. Kemudian kami akan menjelaskan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pembangunan nasional yang, dan terakhir kami akan menjelaskan mengenai rencana Kementerian Bappenas tahun 2027. Kawan-kawan saya sudah menyiapkan secara rinci, namun rincian ini kalau kita bahas bersama tentu saja membutuhkan waktu yang panjang. Izinkan sementara ini kami menyelesaikan secara umum dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Ses dan rekan-rekan saya. Dan sekali lagi Pak Misbakum, Pak Dolfi, Pak Ekal, dan Pak Fuzi Ambro, dan Pak Ahmad Dakiri, dan rekan-rekan semua. Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua. Dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga bisa dirasakan dengan baik. Dari saya cukupkan, nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya persilakan untuk dilanjutkan sama Bu Sekjen, Bu Teni.
5: Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Melanjutkan tadi Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Pimpinan, serta anggota Dewan yang kami hormati, izinkan kami untuk sebelum membahas mengenai anggaran tahun 2027, izinkan kami menyampaikan sedikit ringkasan mengenai apa yang sudah dilakukan atau dicapai pada tahun 2025, karena hal ini penting untuk kita membentuk akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas di dan sesuai dengan mandat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Beberapa hal, yang pertama, di dalam pelaksanaan tugas kita mempertahankan akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola kelembagaan, terus memperkuat melalui berbagai capaian strategis, komitmen terhadap integritas, akuntabilitas ditunjukkan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang tahun ke-15 berturut-turut dengan predikat A dengan pada nilai AKIP. Kemudian kinerja anggaran juga 98% dengan efisiensi program sebesar sekitar 600 miliar. Bappenas juga menjaga kualitas arsip, memperkuat keterbukaan informasi, transformasi budaya kerja, dan juga mendukung lingkungan kerja yang lebih efektif dan kolaboratif, dan tentu melalui juga modernisasi beberapa hal. Kemudian kami juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagaimana mandat utama sebagai acuan dari pusat dan daerah pada tahun 2025, dokumen perencanaan RPJM, RKP, Impres, Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029, dan pedoman data SEN kita selesaikan. Kemudian juga menyelaraskan dokumen perencanaan dengan daerah, juga di dalam menyusun kebijakan fiskal jangka panjang, sistem informasi kewilayahan, dan penyusunan berbagai renaksi yang bersifat strategis, dan juga mempercepat pemerataan wilayah dan mendorong penyediaan infrastruktur dasar kawasan perkotaan dan berbagai upaya di sektor-sektor lainnya. Hal yang penting juga perlu kami sampaikan, juga kita menyelesaikan rencana aksi pembangunan Papua melalui Perpres 107/2025 yang sudah digunakan dalam Musrenbang Otsus di wilayah Papua sejak tahun 2026 sebagai close menu. Dan itu juga sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Kemendagri dan Kementerian Keuangan, SIPD dan SIKD. Lalu Bappenas juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagai acuan dan mendorong percepatan transisi menuju pengelolaan sumber daya alam yang hijau juga. Bappenas memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi untuk memastikan tercapainya target pembangunan yang sangat kritikal untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dari seluruh rencana yang disusun. Dan itu terus kami perkuat. Dan pengendalian ini juga disampaikan kepada kementerian lembaga terkait dan menjadi masukan di dalam perbaikan pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan. Dan ini juga sinergi dengan apa yang dilakukan dengan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Lalu Bappenas juga mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan dan mengintegrasikan instrumen pembiayaan di dalam skema pendanaan yang non-APBN untuk bisa bersinergi dengan APBN sebagaimana program-program yang sudah dituangkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Lalu yang dalam hal fasilitasi pembiayaan KPBU juga kita mengawal berbagai proyek strategis seperti Bandara Singkawang, Pelabuhan, Flyover, Jalan Tol, dan beberapa program lainnya termasuk mendesain adanya pembiayaan berkelanjutan seperti karbon, aset recycling, obligasi, dan sebagainya. Kami juga mengakselerasi transformasi pembangunan melalui terobosan kebijakan sebagai enabler perencanaan strategis dan merespon isu-isu nasional. Kita juga mengeluarkan rekomendasi berbagai kebijakan krusial sepanjang tahun 2025, diantaranya pedoman indikator ekonomi biru dan Blue Economic Index, peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau, peta jalan dekarbonisasi industri nikel Indonesia, dan juga merampungkan rancangan Perpres Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta, Buku Putih Pemberdayaan UMKM Hijau, serta laporan koordinasi untuk memutakhirkan perhitungan kemiskinan pada tahun 2025. Selain itu, Bappenas juga aktif melalui koordinasi dengan pada tingkat internasional melalui aksesi OECD dan ASEAN Blue Economy Task Force. Kementerian Perencanaan Bappenas juga membawa prestasi yang cukup penting di panggung dunia melalui koordinasi pelaksanaan World Expo Osaka 2025 yang merupakan tonggak pencapaian internasional dari pavilion Indonesia di ajang World Expo Osaka. Dan dalam acara tersebut, Kementerian Bappenas berhasil melampaui target yang ditetapkan di mana jumlah pengunjung mencapai 3,5 juta orang, jauh di atas target awal sebesar 2,8 juta orang. Tidak hanya dari sisi publikasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi di dalam pertemuan tersebut dengan menghasilkan komitmen investasi dan perdagangan senilai 28,9 miliar Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Bappenas mengoptimalkan kinerja anggaran tahun 2025 untuk mengawal pencapaian target pembangunan. Dan dengan mandat baru yang diatur secara Perpres 195/2024, kami melakukan reposisi peran dan kedudukan Bappenas sehingga saat ini memang menjadi harus menjadi semakin kuat dalam arsitektur pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas sebagai Dirijen Pembangunan Nasional, tugasnya adalah mengawal jalan pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Ada 6 peran sentral yang kami lakukan. Pertama sebagai

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh

0: secara resmi oleh LPPR RI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
1: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, kan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
0: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPPR RI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
2: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan

0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
2: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
3: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
4: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.
2: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
5: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan berkat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar.

0: tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ya, pendengar politika dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 hari, pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya? Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya, aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia, adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Analisis awalnya

0: diremehkan. Dan ya tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko. Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang. Ya, meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alphonso Davies, tapi sayangnya
0: nggak
1: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
0: Ya kalau dari Kanada emang Alphonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
1: Yeah.
0: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk menunjukkan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio.
1: Mm-hmm.
0: Dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4.
1: Yeah.
0: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi enggak jadi starting 11 ya?
0: Iya. Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
1: Iya, termasuk juga nama Alphonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphonso Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA, 30, bayangkan itu sebuah prestasi yang luar biasa. Meskipun Bosnia di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung Topan?
0: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
1: besar
0: di Eropa.
1: Di Eropa,
0: terutama Jonathan David.
1: Jadi striker ya, starting 11?
0: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun, jadi walaupun Alphonso Davies dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
1: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan selain Italia siapa negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu? Jadi

0: Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya, tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Ya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales, saya lupa, Wales.
1: Dan
0: ada penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko sudah bercadang. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian Bosnia di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif-impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin, sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Ya.
1: Dia memaksimalkan 2 pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic. Dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya, dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah.
1: Maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan
0: Ya,
1: di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang gak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia, dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke.
1: Okay. Posisi Edin Dzeko.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu SM Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari Jesse Marsh sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke, lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus bergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Tovan?
1: Ya, kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: oke.
1: Okay. Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan. Ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini. Apakah tensinya akan keras juga atau lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai, tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar. Bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang. Dan itu pun kalah terus, untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonso sudah habis.
0: Oke, okay. Ya walaupun gak ada bintang ya Kanada, Alphonso Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya. Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya? Jadi agak keras juga permainan ya. Udahlah habis ini juga diputihkan.
1: Tabrak gitu aja deh. Gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah, jadi kan
0: banyak,
1: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang.
1: Panjang gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama Sapro 3 hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga mengingin, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia udah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Taufan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di situ Bondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di Liga-Liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama iya. pemainnya?
2: Siapa ya?
0: Lupa David, saya. David. Paling David ya David, yang terkenal.
2: David.
0: Oke, okay, baik. Baik, Pak Rahman. Terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Taufan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung iya. Bung Taufan?
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua, jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Taufan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
1: skornya. Ya, kalau dari prediksi saya sendiri, nggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1, biar lebih rame ya.
1: Iya, biar rame lah, biar nggak ngantuk gitu nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga nggak ya, 0-0 atau 1-1 gitu ya, dari apa namanya beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol, ya 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
3: Saya sih, kayaknya, apa namanya, Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Iya, seperti Bung Topan juga.
0: Oh, Bung Topan juga. Oke, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
4: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya, Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan. Pertama tuan rumah, Kanada kan sudah pernah mengikuti kita. Kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka, masih dibilang asing lah untuk mengikuti pusat Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis.
4: Oke. Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau dulu tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa?

0: Iya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
1: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
0: Masih cerah di sana.
1: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Bucnan. Yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
0: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Sead Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
1: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
0: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, the Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller.

0: yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambi memegang kulit bundar Liam Miller kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun buang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Mura Removic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou, yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang. Stephen, jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan. Oh, tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia. Namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripou. Jadi perebutan masih mencoba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Ini serangnya terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Syed Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
1: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini, Topani melihatnya seperti apa, Bung?
2: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
1: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini, coba mencari kawan, Syed Kolasinac ke depan, yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
0: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam pun sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan. Oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada, bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Tani Olusway Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya. Namun terlepas lagi bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, set bola Sinak, langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas. Namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luc Devaux-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luc, dodorkan pendek kepada Maxim Preprou, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Ahmad Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan pendek saja, nomor punggung 13 tadi, bagaimana Ivan Basic akan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi angkat jauh ke depan, mencoba disundur saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba mengeset bola Sinak, ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Shatkola Sinak memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Shatkola Sinak, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Pasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, terjadi duel

0: Ismail Ikhwani, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
1: Iya.
0: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
1: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
0: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Listar Johnston. Apakah ada on review atau tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
2: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi, Ahmad Dedic. Sedotkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan. Kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie. Belacang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat jatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Resiat Kolasinac atau juga di sana juga tarik Muramovic. Ada set tadi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri, dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic membuang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi, memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasilic. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya, sudah jatuh di sana. Masih terjadi duel kop di sana, perebutan mencoba dikuasai oleh pemain Bosnia. Mencoba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Fazic. Main Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sadar nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon Bukanan berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Miller. Masih Miller bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada. Mencoba lagi Miller, lepaskan umpan, Miller kena penalti, mencoba di sudut. Ah, hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, Miller bahaya, tidak masuk tangan. Ah, dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Pasik. Dan dengan tenang, langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi. Dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya, Jonathan David.
0: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa mungkin tadi? Agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
1: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vasic.
0: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik, ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga. Kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
1: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah. Karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
0: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba Amar Memik, tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
2: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, dengan berhasil dihentikan tadi oleh Richie Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia. di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor 13 sudah dilakukan kaki kiri, muncul di sudut, lepaskan lagi, gol! Dampaknya nomor punggung 25, Jovo Lukic, yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan di babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
1: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
0: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Luke Fort-Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan hydration break yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
1: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa. Walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
0: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
1: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
0: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko. Pastinya kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
2: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. dirancang-rancang melihat ke depan. Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola, masih bagaimana Ichi tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Coba dikejar lagi, nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Bosnia, masih Alistair Johnston menguasai bola, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi, nomor punggung 17, Jonathan John Buchanan tadi nampaknya, harus dilanggar oleh pemain Bosnia, Shed Kolasinac, sehingga menghasilkan tendangan bebas. Oh, terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di, oh hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, oh membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara. Bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia. Musuh serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan, Ejun Bukanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller, lepaskan tendangan di sektor sebelah kiri, ada Jonathan David, lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dari Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari setis di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, mencoba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Ricci, melebar ke sektor sebelah kanan, Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, terjadi serangan balik, dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi, Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor

0: kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4, Tarik Mohamedovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan ke kiri. Hampir saja tadi pertandingan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan. Tetapi sayang, tendangan kiri, kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Tovani, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
1: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengocek satu back, Tarik Mohamedovic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
0: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat ke

0: 23. Umpan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnston. Sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Nathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, dikembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Sinak. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevoss coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia, sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode tangan kanan, siapa yang akan tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada. Umpan lambung kali ini, siapa yang tuju? Sundulannya

0: Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
1: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim, Rebic langsung sodorkan saja ke depan, Derek Cornelis. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrogelis. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Tejan Dukanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Misbakiu dari Kanada. Sudah pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar lepaskan lagi umpan berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada Buchanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah. Kini ada Cornelis, sodorkan bola ke depan namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi pertumpahan bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
0: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia, akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
0: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius, coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya pelan-pelan tapi pasti. Seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia, bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Tropic. Kali ini satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelis lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya, Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia, sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada, sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini. Masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini. Cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia. Umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain. Coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia. Bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Siapa yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu sodorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnson angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seth. Angkat langsung jauh depan Seth. Jatuh lagi di pemain Bosnia. Masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali Alistair Johnson, sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi, bagaimana Esmir Bajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
0: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara, tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo look kick. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini, dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
1: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada. Kone melebar sektor sebelah kiri adalah Lester Johnston, mencoba kepada Buchanan, masih Buchanan, mencoba lagi kejar oleh pemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Paling dilakukan oleh Johnston sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, dan juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
0: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit-peluit sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang, lagi coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu

0: bukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
1: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa, kita lihat statistik untuk ball position 54%. Untuk Kanada 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2. 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada. Cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
0: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia. Karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi, yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
1: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya, atau bangkit ke mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
0: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
1: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk memanfaatkan bola mati ya.
0: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih evaluasinya, selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini.

0: ini hingga babak pertama berakhir.
1: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung. Bung.
0: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari peluang dari serangan sayap yang dilancarkan
1: Dinas Kanada. Iya. Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
0: Ya, sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
1: dan tidak membuahkan hasil ya.
0: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
1: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minang Lip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan
1: Gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan, dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
2: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
3: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
2: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
4: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
2: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah, serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgentara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain-pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada penjaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kepada pemain Kanada, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forolis, angkat langsung di depan. Alistair Johnston tadi, terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan, mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic, dan keduanya kini tergeletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga dan lihat apa pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan
2: nampaknya dari kedua kesebelasan, ya Bung Tovani.
4: Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Pemilar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia, sehingga bola keluar tadi Amar Dedic. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasa lagi oleh Milar, pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari
3: Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat ke jumbo kanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Tejon Bukanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
5: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarif Mohamed Rofik arahkan ke sebelah kanan. Lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia. Nomor 13 tadi, Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang. Bermain 1-2 bersama Kapten Kesuasan. Lolos satu pemain, tendangan kaki kanan. Oh, masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi, 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa, Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya, Bung CNP, lagi-lagi serangan dari lini dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu. Bisa
5: peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai, Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya, Bung.
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
3: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Tendangan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic, sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luke de Vogaris mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun, kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. mundur ke belakang kepada Maxim Crepiu, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stepan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stepan Ustekiu melakukan pelanggaran tadi, hasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik sudah dilakukan. Terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat angkat berada di kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepiu dari Kanada. Ninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kiri diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik muram Movic. Sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
5: Terangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepiu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi perduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa akan 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini, Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola. Baik sekali.

Diarahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah, kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini, masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola Cornelius. Coba ancang-ancang lagi, siapa yang akan tuju? Masih kebingungan, namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain

0: skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan. Coba pemain Bosnia, coba terus mendorong. Siapa akan tuju? Apakah masih terus? Masih digiring dalam kotak penalti? Ah, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
1: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan dia, menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Menyusul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas mencoba lagi disundul. Oh, barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dipasai kepada Syed tadi. Namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4 bagaimana Luke De Forgelis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini. Dan terjadi Heidenberg kembali di babak yang kedua ini. Jauh ini bagaimana penampilan ya, dari Bosnia menahan gempuran ya, terus-menerus dari Kanada nih Bu.
2: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya. Benar-benar diuji dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac. Benar-benar diuji dari tengah tahanan fisiknya karena digempur dari sisi kiri kanan dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi ada. Namun masih bermasalah ya, dalam
1: masih berlangsung hydration break berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026 kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing. Pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
0: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya Bung Tovani ya.
2: Ya Bung Senti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya Bung Senpi.
0: Bahkan kita menunggu satu nama Edin Dzeko apakah masuk atau tidak nih Bung.
2: Ya untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
0: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 ya ini Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ya ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6.

0: Ini tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia, yakni Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
1: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan. Coba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan, kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2 tadi. Sehat dan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini, mainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten kesebelasan sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan yang dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi, Oluwasevi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi, kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Alistair Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikkan pada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan, Verstappen kembalikan lagi, ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya. Jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
2: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain, Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa

0: bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
1: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
2: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan, namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini. Dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan. Umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi. Umpan langsung lagi, coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball. Karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Lagi tuan rumah, sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola sudah bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju. Lempar dekat saja tadi. Coba melewati satu pemain dari Kanada tetapi masih...

0: ketika dini hari waktu Indonesia Barat
1: akan ada salah satu pemenang dari kedua tim
0: dalam pertandingan
1: perdana,
0: atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan.

0: menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan. Namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba sundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi, pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugu. Di sektor sebelah kiri, Bosnia kotak-katik di kotak penalti, berbahaya, dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen, mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia, namun kembali dipatahkan tadi, mana Jacob Sapperberg, yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya.
2: Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul.
1: Usenpi. Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long through nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper, ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada, pemain yang baru masuk tadi, ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan, tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui, cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Kone. Kali ini geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4 Lucas De Forest. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kotak penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali tampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada. Di sisi kanan pertahanannya sendiri, kita nantikan bola bergulir. Masih kini Kanada mencoba menggiring Gary Cornelius pada Stephen. Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak. Dimana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah lakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan cipilit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan. Jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Giga melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada, Bosnia dipatahkan kembali, mencoba menjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar, masih Basdar memutar Karim ke sebelah kiri, mengliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapat pelanggaran yaitu tarik Muharemovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Bobis David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar sekutu bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel udara berbahaya saudara-saudara. Dapat dipatahkan lagi, Larin mencoba menggiring bola, Larin masih Larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, tapi juga masuk di babak yang kedua ini. Berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
1: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung, lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Ke sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah, masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk, coba lagi umpan terupas, tidak jadi, umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi, maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Foger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya, mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri, memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan, Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini, sebenarnya bahaya, para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah, kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada, coba kepada nomor 4 dari Kanada. Bermain lagi ke sebelah Cornelius, masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for Roges ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir, pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang lah untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufani?
2: Ya, hasil yang kurang menyenangkan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Kompani, di grup bagaimana Kanada dan juga Bosnia. Tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, Lembaga Penyiaran Publik RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa unit radio kepada penyandang disabilitas tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra

0: untuk seluruh masyarakat kita.
1: Ia menambahkan RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui jaringan nasional yang terpusat dari Jakarta. Jadwal siaran yang telah disusun akan terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media RRI agar para pendengar dapat mengikuti setiap pertandingan yang disiarkan secara langsung. Menurutnya, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dewan Direksi RRI agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan menikmati layanan siaran publik, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Selain menjangkau masyarakat perkotaan, RRI juga terus berupaya menghadirkan layanan siaran bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang Albertus menjelaskan bahwa siaran terestrial RRI masih dapat menjangkau sejumlah wilayah di Papua Barat, sementara masyarakat yang memiliki akses internet dapat memanfaatkan aplikasi RRI digital.
0: Itu dengan siaran terestrial kita masih menjangkau. Kemudian untuk daerah-daerah kalau 3T, asumsi kita di situ pasti juga layanan internetnya agak susah ya. Karena kalau dengan layanan internet kita bisa pendengar kita bisa mendengarkan melalui RRI digital. Untuk internet karena itu adalah kebutuhan utama pasti oleh pemerintah daerah ya. Dalam hal ini melalui dinas ya Kementerian Komdigi ya, mereka memasang daerah-daerah 3T ini dengan tower ataupun menara, itu yang menjadi catatan pasti mereka juga bisa menikmati siaran-siaran. Nah, termasuk siaran Piala Dunia pada saat ini. Nah, kalau kita dari Manokwari, Mansel itu daerah yang bisa kita jangkau dengan siaran. Daerah kita di Bintuni pun siaran radio kita tetap terdengar.
1: Melalui bantuan radio tersebut, RRI berharap penyandang disabilitas dan masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat dapat terus memperoleh informasi, edukasi, hiburan, serta merasakan semangat dan kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia melalui siaran radio publik. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Manokwari, Septinus Manggapro, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Manokwari atas kepeduliannya terhadap penyandang tunanetra. Apresiasi tersebut disampaikan saat RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa satu unit radio kepada Pertuni Manokwari. Menurut Septinus, RRI selama ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap inklusivitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari. Ia mengatakan keberadaan radio sangat penting bagi penyandang tunanetra karena menjadi salah satu sarana utama untuk memperoleh informasi, pendidikan, serta hiburan yang mudah diakses. Ketua Pertuni Manokwari berharap kepedulian yang ditunjukkan RRI dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk semakin mempertahankan, maksud kami, memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas.
2: Ya, saya Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Manokwari menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah peduli terhadap kami tunanetra yang bisa melibatkan diri untuk menyelenggarakan event Piala Dunia. Terima kasih banyak untuk RRI. RRI tetap jaya di udara dan selalu memberikan edukasi buat seluruh masyarakat Indonesia di tanah air yang ada.
1: Melalui penyerahan bantuan radio tersebut, RRI Manokwari kembali menegaskan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan akses informasi yang inklusif dan mudah dijangkau. Saudara Sekretaris Dewan DPR Papua Barat Hendra Martinus Fatubun menyatakan dukungannya kepada tim nasional Jerman dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Ia mengaku telah lama menjadi penggemar tim berjuluk Der Panzer tersebut. Menurut Hendra, Jerman merupakan salah satu tim yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola dunia. Karena itu, ia tetap menaruh harapan besar agar tim favoritnya mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen.

0: Hendra menilai skuad Jerman saat ini diperkuat sejumlah pemain berkualitas yang memiliki kemampuan bersaing di level internasional. Kehadiran para pemain bintang menjadi salah satu alasan dirinya optimis terhadap peluang Jerman. Ia bahkan meyakini Jerman mampu melangkah jauh hingga babak final. Menurutnya, kombinasi pengalaman, kualitas pemain, dan mental bertanding yang dimiliki tim tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang ketat.
1: Saya dari dulu fans Jerman gitu, jadi ya, kita optimis pasti bisa masuk karena melihat tim pemainnya ya, banyak tim pemain bintang yang ada di Jerman. Kami optimis kalau tim Jerman bisa masuk. Nanti final pasti harus optimis Jerman menang.
0: Lebih lanjut, ia berharap tim favoritnya dapat tampil konsisten dan memberikan hasil terbaik bagi para pendukungnya di seluruh dunia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Divisi Humas Polri menggelar Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik atau KIP dan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Polda Papua Barat. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Satuan Kerja Polda Papua Barat, Pengemban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPIB, maksud kami PPID, serta Kasih Humas Polres Jajaran. Kegiatan dibuka oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Dr. Sulastiana mewakili Kapolda Papua Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol S. Erlangga bersama tim dari Div Humas Polri. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada Div Humas Polri yang telah memberikan pemahaman langsung terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri. Menurut Brigjen Sulastiana, pengembangan teknologi informasi saat ini menuntut Polri untuk terus beradaptasi dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan tingginya permintaan informasi dari masyarakat harus direspon secara profesional, cepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui bimbingan teknis ini, para pejabat pengelola informasi di tingkat Polda maupun Polres diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, sehingga setiap keputusan terkait pengecualian informasi dapat dilakukan secara tepat, proporsional dan tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan publik. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Gaduk Kurniawan mengatakan, kegiatan ini menjadi bekal penting bagi seluruh PPID Polri di daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan setiap permohonan informasi publik harus direspon secara cepat, akurat, dan sesuai aturan. Menurutnya, uji konsekuensi diperlukan untuk memastikan informasi yang dikecualikan benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik dan aspek keamanan, bukan untuk membatasi akses informasi masyarakat. Antusiasme masyarakat Manokwari terhadap pesta sepak bola terbesar di dunia terus meningkat. Berbagai kelompok pendukung terus menunjukkan dukungan kepada negara favorit mereka yang berlaga dalam turnamen tersebut. Salah satu dukungan datang dari Elim Aronkear yang mengaku menjagokan tim nasional Spanyol. Ia menaruh harapan besar agar tim berjuluk La Furia Roja itu mampu tampil lebih kuat dan lebih siap menghadapi persaingan di ajang Piala Dunia tahun ini. Menurutnya, kekuatan Spanyol saat ini didukung oleh kualitas pemain yang mumpuni serta formasi pemain yang semakin matang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Elim meyakini Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah jauh dalam kompetisi. Dengan kombinasi pemain yang dimiliki saat ini, tim tersebut diyakini mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen.
3: Saya sebagai pendukung Spanyol, harapan saya untuk tahun ini semoga Spanyol lebih kuat, lebih siap untuk melangkah dalam event besar ini. Lagi dengan pemain yang ada, dengan promosi yang ada, saya sangat yakin bahwa tahun ini Spanyol pasti menang.
0: Optimisme para pendukung Spanyol di Manokwari menjadi bagian dari semarak Piala Dunia 2026 yang mulai terasa. Dukungan terhadap tim-tim favorit diperkirakan akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dunia sendiri
2: dan waktu Indonesia Barat.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio

program and begin. Thank you, Captain. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Amerika Serikat memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN.

Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan

Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, utamanya di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi baru. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putra Indonesia

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi
1: Menteri
0: FM
1: Pendidikan Dasar dan Menengah MHz
0: kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang jam pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli tahun 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
0: Merdeka.

sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan NPG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya

0: motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
0: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
1: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Berikut informasinya, Hairul Umam.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
4: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
5: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
6: Bang Angga.
5: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
6: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
5: Jadi yang menerima uang apa, Bu? Ibu.
6: Kita mau dikembalin.
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan pada 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
7: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210.
8: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan, dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
7: Mulai tanggal 15 Juni, itu door-to-door serentak dilakukan oleh petugas petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
8: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP, mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
6: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya, terkait dengan katakanlah attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
8: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur terpantau naik. Berikut informasinya disampaikan Anu Kusuma.
9: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhiyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
10: Hanya merangkak naik ya Mas. Saya pembeli juga agak menurun sedikit. Mungkin kemahalan harga. Enggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya. Dari kemarin sekitar 26, 27. Sekarang 35 sampai 40. Drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
9: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
11: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu, banyak sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
12: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
11: Cabai terus biasanya, Mas. Mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
12: Harapannya mungkin?
11: Ya, semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
9: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ada Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam memperkuat lumbung pangan, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
13: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand tractor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
14: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini, walaupun di perubahan musim, kita tetap bisa mengamankan ya swasembada pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
13: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
15: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan, tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
13: PMK Pelamon optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
16: Ya itu sudah, itu usulan para bupati semuanya bahwa membayar pajak.
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Ahsani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Guna menyukseskan program prorakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan tersebut tersebar mulai dari Samsat, UPT, Baguda di wilayah Kabupaten Kota hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka Belitung.
16: Ya itu sudah, itu usulan para bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi. Yang penting duit masuk.
17: Oke. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik surat edaran Gubernur nomor 0388 tahun 2026 tersebut.
18: Intinya kami sebagai pelaksana di Samsat menyambut baik keputusan tersebut. Hal ini terutama untuk memudahkan wajib pajak membayar kendaraan pajak kendaraannya. Walaupun pada intinya mereka harus membuat surat pernyataan, tapi hal ini juga untuk menyeragamkan administrasi untuk balik nama kendaraan.
17: Selain itu, Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan juga lainnya. Berikut laporan selengkapnya Ade Ramli.
19: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa, dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit, yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
20: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, taman parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
19: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD AD Muhammad John Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 7.28 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami menginformasikan ke ruang dengar Anda di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami juga akan kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari Pagi.

tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana pagi Anda. Dan pendengar, ya, cuaca di Kota Manokwari dan sekitarnya lagi tidak bersahabat ya untuk beraktivitas di luar rumah karena tengah diguyur hujan. Ya, tapi tidak mengurangi semangat Anda ya untuk ya mengerjakan pekerjaan Anda di sepanjang hari ini. Tetap semangat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.